0: turnamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
1: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
3: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprint lidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
3: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
4: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
5: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
4: Selain menitik beratkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljannah melaporkan.
6: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
7: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, Festival Belanja

0: Tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
1: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
0: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
0: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
4: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
5: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
6: Rancangan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi.
5: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
9: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
8: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
9: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
10: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
11: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
10: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
9: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
12: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
13: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Judan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Judan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan
15: bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3, masih di Bengkulu pagi ini. Rizka menemani ruang dengar Anda, dan nanti jangan lewatkan pendengar dialog Bengkulu menyapa dengan tema menjaga pantai, wisata meningkat. Nanti ada dua narasumber yang akan hadir, M. Leo Fadli Bakti selaku PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Bengkulu, dan Ibu Nur Sulistyo B. Ambarini selaku Seksi Bidang Lingkungan Hidup Dewan Pastoral Paroki Gereja Sin Yohanes Penginjil Bengkulu. Untuk dialog Bengkulu menyapa juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store. Siarannya bisa Anda dengarkan di dan juga ditonton ya di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Terima kasih pendengar masih di Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Provinsi Bengkulu. Ini terus memperluas upaya pelestarian budaya dengan melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus melalui program internalisasi warisan budaya tak benda WBTB untuk kelompok tertentu pada Rabu 29 Juli 2026. Lalu pendengar, kegiatan yang digelar di Yayasan Pembina Anak Cacat YPAC Bengkulu itu dihadiri anggota DPD RI, MPR RI, Apoteker Hajah Destita Herlasani, Espam MSM, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi, GM Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah terkait. Kepala BPK Provinsi Bengkulu Iskandar Mulia Siregar SSI MAP mengatakan program tersebut pendengar ini bertujuan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengenal dan melestarikan budaya daerah termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Jadi ingin memberikan akses yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat. Pada kegiatan kali ini, peserta dibekali keterampilan membuat 3 objek budaya khas Bengkulu seperti miniatur tabot, ikek kepala, dan barong landong. Ketiga karya tersebut merupakan bagian dari WBTB yang berasal dari Bengkulu. Menurut Iskandar, program ini tidak hanya mengenalkan nilai budaya kepada peserta, tapi juga mendorong mereka memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan. Dengan demikian, pelestarian budaya dapat dilakukan secara inklusif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebut selama Juli 2026, jadi pihaknya telah melaksanakan 3 kegiatan internalisasi budaya di lokasi berbeda. Kegiatan diawali di Yayasan Amal Mulia, lalu dilanjutkan di Sekolah Luar Biasa Mutiara Bunda, dan ditutup di YPAC Bengkulu. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca kembali di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Rimbong Dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
0: Bengkulu pagi ini,
4: bersama kami,
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan isu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan isu.

0: Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat. Nah, pendengar, Bengkulu dikenal sebagai salah satu daerah dengan garis pantai yang panjang dan indah, mulai dari Pantai Panjang hingga berbagai destinasi pesisir lainnya. Nah, semua memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Nah, namun di balik keindahan itu ada tantangan kecil gitu ya, mulai dari persoalan sampah, kerusakan ekosistem, hingga kesadaran masyarakat yang tentu masih perlu ditingkatkan. Lantas pertanyaannya, bagaimana kita menjaga kelestarian pantai tanpa menghambat pertumbuhan sektor pariwisata, atau justru apakah menjaga lingkungan ini jadi kunci utama agar wisata kita semakin meningkat dan juga berkelanjutan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, pendengar, sudah hadir di studio kami dua narasumber. Ada Leo Fadli Bakti selaku PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Bengkulu. Lalu ada Ibu Nur Sulistyo B. Ambarini selaku Seksi Bidang Lingkungan Hidup Dewan Pastoral Paroki Gereja Sint Yohanes Penginjil Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Selamat pagi, Ibu. Ibu dipanggilnya Ibu?
3: Ibu Sulis.
1: Ibu Sulis, yeah. Sama Mas Leo, yeah. Selamat pagi. Temanya menjaga pantai wisata meningkat. Kami juga buka ruang aspirasi bagi Anda pendengar untuk bertanya atau berbagi pandangan melalui telepon interaktif kita 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079 di Dialog Bengkulu Menyapa kali ini. Nah, pendengar, perbincangan kita untuk pagi hari ini juga Anda bisa tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu atau juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Ini kita ke Mas Leo dulu nih, yeah. Kalau melihat kondisi di lapangan, kalau boleh jujur ini, apa sih kebiasaan kecil wisatawan yang kelihatannya sepele tapi ternyata ini berdampak terhadap kerusakan pantai?
2: Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau disatu-satukan juga besar juga ya dampaknya. Yeah. Satu orang kalau misalnya buang sampah, kalau misalnya apa namanya, ada ribuan setiap hari itu berkunjung ke Pantai Panjang, lumayan berapa mobil gitu kalau dikumpulin ya. Yeah. Dari contoh kecil aja, Mariska, itu apa namanya, kelapa muda ya, batoknya itu ya, itu hampir ratusan mungkin kalau di data apa setiap harinya konsumsi dari apa pengunjung Pantai Panjang ya. Dan mereka itu nggak bisa langsung di apa karena dia tumbuhan ya, jadi mungkin bisa alam aja yang

0: ada Okim, misalnya kan Pantai Berkas, sama di ujung itu ada Taman Kota Tuo ya. Tapi masanya pemeliharaannya itu, Mbak Rizka, jadi apa namanya, selain tantangan alam ya, karena memang garam dari samudra kita ini kan cukup cukup apa deras ya, kalau ini di kita lihat ya, bisa bisa mengauskan nanti ibaratnya membuat karat apapun itu berbentuk besi, bahkan mungkin baja sekalipun mungkin akan kalau lama-lama juga akan korosi ya, Mas. Jadi itu menjadi tantangan kita. Selain juga aku udah cerita dikit tadi sama Ibu Sulis. Kata Ibu Sri, rasa memilikinya tidak ada gitu. Tapi kalau saya melihat, rasa memilikinya terlalu tinggi, Bu ya. Jadi ke lampu itu, mereka lampu, kita kan tahu tuh, kita dulu lihat ada lampu surya ya. Pakai tenaga surya, udah di kerangkeng itu, nggak boleh naik ya, Bu ya, nggak bisa diambil. Hilang, Mbak Rizka.
1: Bisa-bisanya ya.
0: Bisa-bisanya kan. Jadi apa namanya, kadang kan mungkin ya memang fasilitas yang dari pemerintah mungkin belum mencukupi, tapi juga tantangan dari kita yang warga lokal, masyarakat sekitar juga pertama tidak dijaga, tidak dirawat juga, akhirnya mungkin hilang gitu. Jadi sedih kita melihatnya kalau misalnya kita terus berlomba-lomba berpacu dengan tantangan-tantangan yang gak perlu seharusnya kan. Kalau harusnya kan kita berpacu dengan sampah, gimana kita bisa mengolah sampah dengan baik gitu kan. Terus bagaimana kita mempromot apa namanya Pantai Panjang menjadi destinasi wisata yang bagus gitu kan. Itu kan harus tantangan-tantangan itu yang harusnya kan. Tidak lagi tantangan-tantangan misalnya hilangnya fasilitas, rusaknya fasilitas gitu kan. Jadi double jadi rasanya, Mbak Rizka.
1: Nah, ini menarik, ternyata dari hal kecil tapi dampaknya tuh luar biasa ya, besar gitu ya. Nah, kalau dari sisi kesadaran, Bu Sulis, ini kenapa ya kadang kita lebih suka kalah gitu antara kesadaran dengan kenyamanan. Misalnya contohnya kayak buang sampah tadi. Jadi kayak kita gak nyaman megang sampah berapa saat gitu sampai menemukan tempat sampah. Nah, ini gimana Ibu Sulis melihatnya?
2: Baik, terima kasih. Jadi ini sebenarnya dari kebiasaannya, karena kita kalau bicara sampah, itu kan sesuatu yang tidak berguna selama ini kan gitu, pemahaman terhadap sampah atau limbah, sehingga sisa-sisa itu harus kita buang, itu pemahamannya seperti itu, sehingga bahkan image kita terhadap sampah itu sudah tidak berguna, kadang-kadang menjijikkan, dan itu harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Padahal itu adalah sisa-sisa dari aktivitas kita sehari-hari. Nah, pemahaman ini yang masih banyak belum disadari oleh sebagian masyarakat kita, bahwa sebetulnya sampah itu bisa diolah sebelum kita buang. Jadi tidak semua sampah harus dibuang di lingkungan di sekitar kita, sehingga ada yang bisa diolah dan ada yang tidak bisa diolah ya. Ada sampah organik dan sampah anorganik, karena setiap hari kita bangun tidur itu menggunakan sesuatu dalam aktivitas kita, pasti ada sisa yang namanya sampah atau limbah. Nah, kebiasaan untuk membuang sampah, kalau dulu buang sampah pada tempatnya, itu saja masih sulit gitu ya. Tetapi kalau itu dibuang dibuang di pada tempatnya, tapi kalau semua dicampur itu akan menjadi ya tadi menjijikkan dan sebagainya.
0: Susah padahal, untuk dibagi.
2: Iya, padahal kan sampah-sampah kita tuh ada sampah yang bersih, seperti contohnya ini. Ini kalau air minum ini, kalau sudah kita minum airnya, kita butuh air. Tetapi kemana botolnya, kemana gelasnya? Nah, padahal ini bisa kita daur ulang, kita bisa gunakan lagi. Nah, oleh karena itu, nah sekarang ini tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi harus dimulai dengan memilah sampah dari rumah. Kita pilah sampah-sampah yang bisa diolah dengan cepat, tapi bisa diolah dengan cara-cara yang mungkin memerlukan waktu.
1: Nah, Bu Sulis sekali bisa kasih contoh misalnya apa yang sudah Bu Sulis lakukan ini dalam hal pemilahan sampah atau daur ulang sampah nih ke pendengar kita.
2: Baik.

0: Contohnya kita ya sebagai ibu, sebagai perempuan, biasanya di rumah itu pagi-pagi sudah mulai menyiapkan kebutuhan keluarga ya. Kita masak saja. Kita masak sekarang ini kebutuhan-kebutuhan kita itu tidak hanya yang kita butuhkan, misalnya sayur, makanan dan sebagainya, tapi di situ juga ada misalnya pagi-pagi mungkin seorang ibu membuat kopi itu sekarang sasetan sudah dibungkus dengan plastik, kan begitu. Nah, bungkus-bungkus itu biasanya jadi satu di tempat sampah. Memang sudah ditempatkan di tempat sampah. Tapi ketika kita nanti kemudian masalahnya masak sayur, ikan sisa-sisa itu dijadikan satu, kita langsung buang ya. Nah, itu kan kemudian menimbulkan bau tidak sedap dan sebagainya. Dan itu juga kalau kita buang di tempat sampah, biasanya kalau di RT-RT sudah ada
1: ya, bank-bank sampah itu,
0: teman-teman kita yang mengambil sampah. Baik. Tapi kalau itu dicampur, jangankan mereka, kita sendiri pun kalau sudah itu beberapa hari sudah kita tidak tega gitu. Maka perlu diolah. Nah, bagi saya sendiri, saya pisahkan antara organik dan anorganik. Nah, yang organik kita bisa langsung olah. Biasanya kalau sisa-sisa buah yang segar, itu saya jadikan ekoenzim.
1: Baik.
0: Ya, kita olah jadi ekoenzim. Tapi kalau sudah yang campur-campur dan sebagainya, itu masuk pada kebetulan ada ember tumpuk ya di rumah itu untuk jadi POC atau mungkin di jadi kompos.
1: Baik, baik.
0: Nah, untuk yang plastik-plastik saya pisahkan nanti pada kesempatan-kesempatan kita sambil nonton TV, sambil ya waktu-waktu luang kita buat bermacam-macam. Nah, sekarang cukup mudah ya, di YouTube banyak sekali
1: tutorialnya ya,
0: untuk membuat itu.
1: Baik, baik. Itu, ini menarik. Jadi kalau bicara tentang menjaga pantai wisata Bandingkat ini, kita tidak hanya bicara tentang soal aturan gitu ya, juga tapi juga soal kebiasaan dan juga pola pikir. Tadi kayak Bu Suli sampaikan, jadi tergantung kebiasaan kita sama pola pikir juga. Ini kita ke Mas Leo lagi. Kalau bicara wisata yang terus meningkat, ini kita kan juga sudah siap belum ya masyarakat kita secara mental?
2: Enggak. langsung dijawab ya.
1: Langsung di-cut ya, atau tidak? Atau justru wisata ini tumbuh lebih cepat dari kesiapan kita untuk menjaganya?
2: Ya, jadi kalau kita berpikir kenapa misalnya Bali, Jogja, Bukit Tinggi sekalipun itu mereka sangat apa aware terhadap kepariwisataan, karena mereka kesadaran untuk wisata itu mereka sangat tinggi. Saya selama ini berkecimpung sebagai ahli dalam kuliner di Bengkulu yang baris gaya. 15 restoran sudah saya bangun, saya manage. Dan dari yang memang ada yang dari nol atau yang lagi down ingin dinaikin lagi, setengah di antaranya 8 itu di kawasan Pantai Panjang. Jadi saya sangat paham betul mulai dari bagaimana warga sekitar, bagaimana juga tim gitu kan, bagaimana juga apa namanya konsep dari restoran yang saya apa kafe dan restoran saya handle itu untuk bisa ramai gitu. Salah satunya mungkin yang menjadi apa penting bagi kita untuk memain di sebuah restoran itu adalah ya selain harga, rasa, pelayanan, kebersihan Bariska. Jadi kita pernah tuh punya restoran di depan hotel yang lumayan besar di Bengkulu. Itu setelah acara mereka misalnya acara wisuda gitu ya. Kita dengan santai, aduh rame nih gitu kan, apa namanya kita bakal dapat omset nih hari ini gitu. Kita udah siap-siap. Tapi rupanya ya terkadang itu kan ada juga yang mereka nggak belanja di kita, tapi kita memakai lahan kita. Kita sih ya nggak usah debat ya, silakan saja kita menikmati bersama alam keindahan ini. Tapi sampahnya Mbak Rizka, mereka nggak mikir gitu loh. Maksudnya ya paling tidak kalau misalnya masih ada rasa tenggang rasa tuh Mbak Rizka, dia sampahnya itu Bu ya, dikumpulin, disatuin dalam satu kantong plastik gitu, di mungkin dia taruh di tempat sampah kita, itu masih enak Mbak Rizka. Tapi kalau bertaburan itu sisa makan mereka, mungkin apa-apa mereka begitu kan, dari itu kita, apalagi misalnya Pampers anak dan sebagainya yang udah kotor gitu, kita harus akhirnya membersihkan juga lahan yang kita kelola itu kan. Mending mereka misalnya mau apa
1: ikut bantu gitu
2: ya, atau misalnya dia ikut jadi omset kita yang belanja atau apa kan, ya sudahlah kita maklumin saja. Ini kadang-kadang nggak sama sekali Mariska. Nah apa yang kejadian viral misalnya pas lagi tahun baru Mariska, ya kita sih kadang menyalahkan apa namanya warga lokal yang punya usaha di sana gitu, mungkin pelayanan kurang atau apa. Tapi kita nggak bisa juga itu yang disalahkan, nggak 100% mereka meski. Kadang-kadang pendatang juga nggak tahu diri juga meski ya. Mereka menggunakan pondok yang sudah di apa dudukin gitu kan, nggak belanja tuh ya pikir berapa gitu. Kadang-kadang cuma 15 orang cuma ST1 itu kan juga gak masuk akal gitu kan. Dari kitanya pengusaha kita di pantai itu tidak misalnya apa namanya mentang-mentang orang luar harganya misalnya kelapa muda 15.000 jadi 30 atau 50 mungkin itu gak baik ya. Tapi juga orang pendatang kalau mereka 15 orang tapi mereka belanja 1-2 kelapa muda juga kayaknya gak ini. Jadi ada timbal apa istilahnya, timbang rasa gitu mas kayak jangan kita terkadang oh ini orang Bengkulu kan, kalau di video tuh kesannya kayak kita tuh orang luar kan mau video kan nih kebanyakan kejadian tuh yang kita ini kan ngomong kasar bahasa Bengkulu jadi seolah-olah ih orang Bengkulu kok gitu sih kita seolah-olah ya, kok orang Bengkulu sama pengunjungnya kasar benar gitu. Terkadang nggak dilihat itu yang jadi tantangan Ibu Sulis sekarang itu apa-apa serba video. Sebab video dan kita yang apa mengomentarin itu nggak utuh gitu melihatnya kan. Kita lihat di sisi, orang Bengkulu jahat ya, kasar ya, sama pengunjung kok nggak hormat gitu. Kadang pas dilihat tahu penyebabnya apa, kadang kan pengunjung juga yang nggak tahu diri, Mariska. Itu yang jadi tantangan-tantangan kalau misalnya di pariwisata Pantai Panjang Bengkulu ya. Memang saya tadi langsung cut bilang kita memang belum ini apa,
1: siap
2: belum
1: secara mental secara ya. Mental.
2: Karena terkadang kalau pariwisata apa wisatawan itu datang, kita ada yang usil, kita ada yang misalnya juga apa namanya kayak tadi kalau di Bukit Tinggi contohnya harganya misalnya gantungan kuncinya 5.000 ya kita mungkin 5.000 juga gitu kan ya Bu ya, nggak misalnya jadi 50.000 gitu ya. Jadi apa itu banyak PR sih dan memang semuanya bisa dilakukan kalau misalnya kita ada edukasi dan sosialisasi.
1: Baik poinnya sudah kita tangkap, tapi kita rehat sejenak
2: ya.
1: Bu Sulis sama Mas Leo nanti kita akan kembali.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: yang selalu
1: masuk
0: ke tengah,
1: masuk luar biasa. Tapi
2: aku baru aja
1: di interview
2: di Pro 2.
0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Ya, masih di Dialog Bengkulu menyapa untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 peringat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan berdialog gitu ya di Dialog Bengkulu menyapa dengan tema menjaga pantai wisata meningkat. Nah, tadi sebelum rehat kita menyinggung gitu ya tentang sudah siapkah atau tidak gitu ya mental masyarakat kita, terus juga para pedagang di sekitaran pantai gitu ya, untuk menyikapi ramainya misalnya pengunjung di wisata Pantai Panjang. Nah, kita ke Bu Sulis. Di Bu Sulis, ya. Kan sekarang kan memang apa-apa masyarakat suka memviralkan sebuah kejadian tanpa melihat itu sebuah peristiwa yang utuh, misalnya dari apa sih yang menyebabkan misalnya pedagangnya marah-marah karena yang diambil kan potongan bagian marah-marahnya saja. Nah, tapi kan kita juga tidak bisa menutup kemungkinan ya, karena memang masanya lagi suka begitu, masyarakat tidak melihat sesuatu itu secara utuh. Nah, apa yang mesti disiapkan bagi para pedagang di sekitaran jalan Pantai Panjang itu atau di sekitar wisata Pantai Panjang ini dan juga masyarakat sekitar agar tetap tidak terpancing misalnya ketika ada yang komplain tidak dengan marah-marah, karena jadi kayak bumerang juga gitu ya ke para pedagangnya juga. Ini seperti apa, Bu Sulis?
5: Iya, artinya di sini baik pedagang maupun pengunjung ya, karena kita sama-sama butuh sebetulnya. Pedagang juga butuh untuk menjual, menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan, sementara para wisatawan ini juga membutuhkan, ya, membutuhkan misalnya jajanan, makanan, atau bahkan souvenir, gitu ya. Memang ya mungkin sekarang ini sudah mulai penataan ya, mulai penataan. Nah, kalau mudah-mudahan nanti kalau sudah tertata rapi, punya pedagang itu punya tempat yang memang sudah apa?
4: Representatif ya.
5: Ya, representatif dari ini dalam berproses ini. Nah, tentu pedagang juga karena memiliki apa namanya kebutuhan atau kepentingan dagangannya juga harus
4: laku
5: gitu ya. Jadi sikap ramah, sikap tidak hanya menerima ini ya, tapi artinya dalam arti sebagai pedagang kita juga harus bagaimana bisa menarik pembeli gitu ya, pembeli dengan sikap-sikap yang ramah, bijaksana juga ini. Juga terhadap para pembeli. Para pembeli kan kita sama-sama punya kepentingan gitu. Nah, sikap, rasa, kemudian juga penggunaan teknologi secara bijaksana. Saya kira itu yang masih belum banyak disadari ya. Yang penting pokoknya di sini emosi langsung ini. Nah, jadi karena teknologi ini sangat penting, sangat berguna bagi kita, tapi juga kita harus bijaksana menggunakan. Karena bagaimanapun ya, kalau kita biasanya kalau dulu berhadapan untuk memaki orang ini kan pakai tenggang rasa, tapi kalau ini langsung
4: semua tanpa, orang bisa
5: ini lihat, langsung diupload kemudian bisa kemana-mana viral. Nah, ya, sikap-sikap inilah, karena bangsa kita kan sejak dulu sebetulnya terkenal ramah ya,
4: yeah.
5: ramah baik hati dengan orang begitu. Tapi sekarang memang mungkin pengaruh perkembangan itu sikap-sikap emosional itu kadang-kadang tidak terkendali, bahkan dibantu oleh teknologi karena betul. Dengan mudahnya kita kita mengupload ya atau mengambil gambar dan sebagainya tanpa kita harus ngomel marah. Nah ini sudah menunjukkan gambar ini ketika nanti viral bahwa oh ini seperti dikatakan Pak Leo tadi gitu ya, kok kasar kok ini itu tidak harus kita ini tapi dari gambar gitu, sudah kita sudah ini jadi memang ya perlu kesadaran bahwa kita ini sama-sama punya kepentingan termasuk laut kita, termasuk bumi kita. Bumi kita ini adalah rumah kita bersama. Seperti halnya rumah kita di dalam rumah. Memang kadang-kadang ada konflik, ada cekcok, tapi ini kan tempat kita bersama. Sehingga itu pun kemudian ketika ada ketidaksinkronan satu dengan yang lain, coba gitu ya menahan diri. Nah, seperti anak-anak sekarang berantem, sebentar lagi sudah main bersama. Nah, inilah bumi kita, adalah rumah kita bersama, sehingga harus kita jaga bersama juga dari sikap-sikap yang tadi arogan. Kemudian juga ketika kita menggunakan teknologi ya sebijaksana mungkin, apakah ini nanti kalau kita viralkan akan menyinggung banyak orang, bahkan mungkin kita sendiri juga kena, kita yang memviralkan.
4: Iya, baik. Baik, Bu Sulis. Ini kita ke pertanyaan, ada di kolom komentar channel YouTube kita, ada Zulkifli Apriansa izin nanya, menurut Mas Leo kalau melihat kondisi sekarang, apakah kesadaran masyarakat dan wisatawan untuk menjaga kebersihan pantai ini sudah cukup baik atau masih perlu ditingkatkan? Ini agak mirip pertanyaan di awal tadi.
6: Kalau saya lihat sih mungkin belum ya. Jadi saya masih melihat bagaimana kita sebagai kita nggak usah lihat wisatawan, saya warga lokal aja kita kadang-kadang tuh masih tidak terlalu peduli terhadap sampah gitu kan. Kita berapa kali nih ngelakuin aksi Mbak Rizka
4: bersih-bersih pantai,
6: tapi kan itu tidak cukup karena kenapa, sampah tuh datang lagi Mbak Rizka. Jadi kalau memang seperti kata Ibu Sulis tadi, apa kalau nggak dari rumah ya Bu ya kadang-kadang susah. Nah kita contoh Jogja saja Mbak Rizka, mereka kenapa bisa bersih karena putusan dari Sultan Hamengkubuwono, mereka punya namanya selain memang sudah budaya ya, dari rumah itu memang sudah terpisah gitu antara organik dan anorganik. Terus bagaimana mereka misalnya menyelesaikan sampah itu di RT mereka dulu, terus sampai terakhir bahkan nggak sampai di TPA gitu. Mereka tidak punya TPA, bahkan mereka hanya berakhir sampai itu di kelurahan mereka masing-masing. Jadi kesadaran itu tinggi, wajar saja misalnya Jogja, Bali misalnya bisa menjadi tempat destinasi wisata yang mumpuni. Karena memang kalau misalnya contoh kecil saja saya misalnya mengolah sebuah tempat restoran gitu kan, kalau plastik botol, terus misalnya mineral cup gitu, terus tisu kantong asoy atau apa istilah bengkulnya itu berserakan, susah sih kalau kita mau mempromosikan kita tepat, jadi hygiene kita tuh kurang guys ya. Nah saya ingin sampaikan adalah kalau misalnya kita tarik ke bagaimana pemerintah pusat sangat memperhatikan Pantai Panjang, dan kita lihat sekarang bagaimana pemerintah pusat lagi membangun danau-danau tak sudah. Jadi gini kejadiannya Mbak Rizka, PUPR kalau saya dapat info mereka itu pengen membangun 8 spot di Pantai Panjang itu untuk menjadi fasilitas penunjang dari Pantai Panjang. Tapi akhirnya kan kita lihat sekarang baru 3 tuh, Pasir Putih, Berkas, dan Taman Kota Tuo. 5-nya nggak ada. Itu saya tanya-tanya kenapa? Karena yang sudah dibangun juga nggak dirawat, Mbak Rizka. Jadi spot Pasir Putih itu banyak fasilitasnya itu terbengkalai. Jadi setelah di barangnya itu diserah terimakan, tidak diperuntukkan, tidak dipergunakan dengan baik. Terus bagaimana kita lihat pantai berkas itu sebenarnya bagus banget ya, tapi akhirnya rusak gitu kan. Sampah di mana-mana. Taman Kota Tuo gitu kan, jadi kayak terpinggirkan aja kalau mereka mungkin jarang mungkin ke Taman Kota Tuo di Pasir Bengkulu itu ya. Padahal udah bagus tapi karena tidak di apa dirawat akhirnya jadi kayak apa namanya? Rumput apa istilah bukan menggunung ya udah tinggi gitu kan. Siapa yang mau apa jalan-jalan ke sana. Jadi saya melihat kadang-kadang sudah dibangun tidak dipelihara, sudah apa namanya dibangun juga kadang-kadang ini hilang itu hilang gitu kan, itu jadi tantangan.
4: Baik. Bagaimana Mas Leo menanggapi, kan banyak juga para pelaku UMKM yang kritisi kayak lapak yang dibuat itu kurang besar, kayak tanggung, dan akhirnya mereka tidak mau menggunakan begitu. Apakah memang tidak ada analisis misalnya mengajak beberapa pihak ketika melakukan suatu pembangunan?
6: Iya, kita kadang-kadang tuh ini ya Melayu banget ya, asal bangun sudah dibangun gak dipelihara. Saya melihat ini udah karakter Melayu, bukan lagi Bengkulu ya gitu ya. Apa namanya? Tidak ada survei dulu sebelumnya, tidak diajak urung rembuk bagaimana UMKM maunya gimana gitu. Asal bangun, bikin proyek gitu kan, asal jadi selesai. Terus juga kadang-kadang listriknya belum ada, airnya belum ada. Jadi kita agak aneh ini sebenarnya pengennya gimana gitu kan. Kalau kita melihat kan dianggap Pantai Panjang terlalu banyak bangunan liar gitu ya. Ya oke, mungkin apa namanya masyarakat yang memanfaatkannya tidak apa namanya cocok gitu, tidak SOP gitu apa bangunan liarnya. Banyak yang mungkin dianggap kemarin kan sama wali kota kita dianggap mesum di tempatnya kan. Sekarang sudah tidak lagi itu baik, tapi apakah pemerintah cuma sekedar untuk membongkar yang mesum tapi tidak membangun yang tidak mesum gitu kan, maksudnya yang ada fasilitas lengkap lainnya kan, ya ada tempat sampahnya, ada toiletnya, ada musholahnya, banyak tuh Mbak ya, ada airnya, ada apa namanya listriknya, itu kan harusnya sebuah tempat wisata itu terwujud.
4: Baik, kita ke Bu Sulis lagi deh. Bu Sulis, dalam pengalaman Ibu, pendekatan apa gitu yang paling menyentuh, yang paling efektif ke masyarakat? Apakah edukasi secara formal yang biasa dilakukan, misalnya kayak sosialisasi para instansi terkait gitu ya ke masyarakat, atau contoh nyatanya pendekatan nilai seperti moral atau spiritual itu lebih baik?
5: Iya. Edukasi terus menerus memang penting ya, apalagi sekarang ini pariwisata kita ini kan salah satu untuk mendukung perekonomian nasional. Setelah COVID dulu pariwisata kita ambruk gitu ya, maka setelah COVID mulai 2023 ini mulai
4: bangkit lagi
5: baik itu di kita nasional maupun secara internasional. Nah tentu sebetulnya wisata sekarang ini, orang berwisata ini sudah mengalami pergeseran. Jadi kalau dulu hanya sekedar jalan-jalan kan gitu ya, tapi secara umum, secara global juga wisata ini adalah satu kebutuhan. Orang tidak lagi hanya sekedar jalan-jalan melihat satu pemandangan yang indah, tetapi membutuhkan tadi istirahat dari rutinitas. Kalau biasanya orang mengejar tiap hari kerja lembur-lembur, sekarang pola pikirnya sudah berbeda. Jadi butuh sekali untuk refreshing, untuk menenangkan diri, mengambil satu waktu ke tempat wisata yang nyaman, yang enak, bahkan terkait dengan kesehatan mental
4: lagi
5: untuk menikmati itu. Dan sekarang juga konsumen-konsumen wisata itu memilih gitu ya tempat yang tadi bisa beristirahat atau mendapatkan pengalaman-pengalaman unik. Nah, sementara di tempat kita ini sebetulnya pantai kita cukup panjang, cukup bagus ya, cukup bagus. Bagaimana wisatawan bisa betah gitu ya, kalau kotor. Sehingga sebetulnya itu kan kembali juga kepada kita, kepada kita, baik itu masyarakat lokal kita yang punya daerah gitu ya, tadi UMKM maupun masyarakat umum. Nah, bagaimana kita bisa mengundang tidak hanya wisatawan lokal gitu ya, wisatawan-wisatawan Nusantara atau bahkan mancanegara bisa datang ke Bengkulu dan betah. Karena kalau betah misalnya rencana dari 2 hari karena bersih, karena nyaman, kemudian ada keunikan-keunikan di sini, baik pemandangannya, baik budayanya itu dikembangkan, mereka akan menambah waktu mungkin di sini lebih lama. Nah, dengan waktu itu tentu peredaran ekonomi itu akan ada di Bengkulu. Mereka banyak membutuhkan makan, tempat-tempat kendaraan dan sebagainya. Nah itu yang harus diedukasi kepada masyarakat, supaya bahwa itu juga untuk kepentingan kita sendiri, untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari mana itu tentu ya tadi dari berbagai pihak, termasuk dari sisi agama gitu ya, dari berbagai tokoh-tokoh agama mengedukasi dan memberikan pemahaman ini kepada masyarakat. Contohnya kami di gereja Katolik itu ada yang namanya Laudato Si, atau seruan dari Bapak Paus yang pimpinan gereja Katolik tertinggi, untuk kepedulian terhadap lingkungan, merawat bumi kita sebagai rumah bersama. Nah, ini selalu disampaikan kepada umat. Dan ini sebetulnya seruan Bapak Paus ini tidak hanya pada umat Katolik, tapi kepada seluruh umat manusia. Tapi di dalam gereja kami itu selalu di serukan, motivasi, dan dengan kegiatan-kegiatan seperti contohnya minggu yang lalu ya, ada giat pantai, bersih pantai, termasuk juga di dalam organisasi-organisasi internal di lingkungan gereja.
4: Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Sulis. Nah, Mas Leo, ini kan realitas gitu ya yang terjadi di lapangan gitu ya. Kesadaran kita ini kadang masih PR sekali gitu ya. Nah, untuk jangka panjang ini, Mas Leo, kenapa sih kita susah sekali untuk amati, tiru, modifikasi gitu ya? Sebenarnya kan banyak tempat yang bisa kita ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi kok kita kayak sudah terlalu santai barangkali, atau ada pilihan kata lain nggak sih, Mas Leo?
6: Jadi apa namanya, saya sempat ngomong sama teman-teman, ini bukan pantai panjang, pantai apa? Pantai daster, gue bilang.
4: Karena penjual daster ya. Sama Bu.
6: Jadi memang ini Mbak Iska, apa namanya, ya kita gak salah orang berusaha ya, daripada jadi pencuri atau apa, lebih mending berusaha. Tapi karena memang tidak ada regulasi yang tegas, terus juga mungkin peruntukan pemanfaatan, siapa yang bertanggung jawab itu, kan ini nih sibuk kita tiap tahun kan, ini provinsi balik ke kota, ini apa namanya kan Bu ya, ini pantai panjang nih, ini kota, enggak ini provinsi, gitu-gitu kan, kita jadi bingung nih sampai kapan sih. Enggak ada zonasinya Mbak Rizka, jadi masyarakat terserah mau jualan daster di sini, di situ, mau tiba-tiba tempat jogging truk jadi tempat duduk gitu kan, kadang-kadang gak sesuai peruntukan gitu kan. Nah, mungkin wali kota dan gubernur mungkin sedikit demi sedikit sudah mulai mengarahkan, tapi kan belum sangat berdampak. Terus saya bukan ibaratnya mencemooh ya, ada misalnya program tanam pohon kelapa gitu, dan akhirnya mati semua gitu kan, jadi kayak kesannya tuh dibilang main-main mungkin nggak main-main, tapi kan kalau kita perdebatkan memang okay sih ya, kita pengen ada penghijauan atau juga mungkin apa namanya keindahan ya, siapa tidak mau nanti ini apa indah, tapi kan harus dilihat ini peruntuk apa memang habitatnya atau tidak, ekosistemnya apa tidak. Kalau misalnya daerah-daerah mungkin pantai bagian Bukit Selatan, mungkin kaur, mungkin mereka bisa hidup kelapa, tempat gitu itu kan cemara, gitu ada bedanya. Kan niat tuh kemarin pakai eskavator beneran, yang memang kelapa yang sudah ada buahnya langsung ditanam, tapi kan akhirnya juga nggak terawat, begitu kan. Jadi kadang-kadang tuh kayak apa gitu kan, kita pengen sesuatu yang lebih berdampak begitu. Selain zonasi tadi Mbak Rizka, kalau Pantai Panjang ingin menjadi destinasi wisata tingkat internasional, itu harus ada penjaganya Mbak Rizka, penjaga pantai gitu ya. Nggak perlu juga kayak film Baywatch yang seksi-seksi gitu kan, jadi bantuan-tuan juga. Ya maksudnya pemuda-pemuda Bengkulu bisa diaktifkan, diajak komunitas, itu juga mungkin polisi wisata kan ada tuh Mbak Rizka kan, dan poskonya apa kantornya sudah ada di sana gitu kan, mungkin diaktifkan kembali. Terus juga karena banyak kejadian tuh pengunjung, kalau kita orang lokal kan kalau bukan lagi mau mandi pantai udah bosen ya Mbak. Kita maunya kan ke sungai ya Bu ya,
4: atau ke gunung,
6: gunung kita terjun gitu kan. Nah, kebanyakan kan orang-orang dari mungkin terjauh, mungkin selain Bengkulu mungkin orang Sorolangun Jambi, Bulubuk Linggau gitu, Palembang mungkin bisa, atau mungkin orang-orang dari daerah Lampung gitu kan, Padang mungkin. Mereka mungkin enggak tahu kalau ini bukan spot untuk berenang gitu kan, nggak ada yang ngasih tahu akhirnya kejadian beberapa waktu lalu ya Bu ya. Terus misalnya kan kalau misalnya ditanya ada yang jaga atau bisa bertanya dulu, kalau spot mandi itu kan kalau kita tuh di Pantai Zakat yang baris kayak bukan di Pantai Panjang. Kenapa Pantai Panjang itu, kenapa ombangnya terlalu tinggi, ada karang-karang di situ juga nggak aman,
4: ada palung juga,
6: penjaga yang nggak ada. Jadi itu banyak PR untuk kita.
4: Baik jadi ini, jadi kita tidak hanya punya potensi tapi juga harusnya juga siap bersaing gitu ya, untuk memajukan pariwisata kita.
6: Kan seru Bariska, seperti kata mereka tadi ATM tadi kan. Kalau misalnya ada spot-spotnya rapi, di sini kau mau belanja daster gitu kan, dengan bermacam murah kan, murah terus indah kan dipakai juga bagus gitu kan. Di sana misalnya kalau kuliner di sini gitu-gitu. Jadi nggak semuanya itu daster semua atau kuliner semua atau tempat yang kita anggap sebagai pondok liar semua gitu kan. Harus ada spot-spot yang ini memang free untuk semua bisa pakai, untuk kemah mungkin, untuk sekedar camping atau untuk sekedar piknik gitu kan. Terus di sini spot yang mungkin untuk olahraga, di sini spot untuk event, di sini spot untuk kuliner gitu-gitu. Jadi ada bagi nggak semua misalnya, jadi kita kan orang lokal juga bingung kita ini mau kemana gitu kan, karena semuanya kuliner, semuanya daster.
4: Jadi kalau bisa lihat daerah lain seperti Jogja misalnya. Kalau cari daster-daster, orang langsung ngeh, oh itu ke Pasar Beringharjo gitu ya. Harapannya Bengkulu juga punya ikon-ikonnya tersendiri. Baik, kita ke Bu Sulis lagi. Dari sisi lingkungan ini Bu Sulis, dampak yang paling mengkhawatirkan dengan kondisi pantai kita yang terabaikan saat ini apa Ibu?
5: Iya, jadi dengan banyaknya sampah terutama ya, karena kita ini banyak sampah, khususnya sampah anorganik, plastik, styrofoam, itu cukup banyak di pantai kita. Nah, ini terhadap lingkungan, di pantainya sendiri itu akan menimbulkan pencemaran, banyak pencemaran. Tentu selain kotor dan gitu ya, ketidaknyamanan. Nah, kemudian kalau itu sampai ke laut, nah ini kan sangat membahayakan biota-biota laut ya, karena ya seperti plastik misalnya ikan kita bisa itu dikira rumput laut tidak dimakan, dan plastik kita kan plastik itu kan mengandung bahan kimia sampai ketika itu nanti dimakan ikan dan ikannya kita makan, tentu residu-residu zat-zat pencemar itu juga masuk ke kita, di samping juga mempengaruhi perkembangan ya biota-biota laut, terutama perikanan ya, perikanan kita Bengkulu ini cukup bagus gitu ya, banyak ikan-ikan bernilai tinggi sebetulnya. Kalau orang dulu bilang kita ke pantai berapa langkah saja sudah dapat ikan bagus-bagus, ikan kebur. Sekarangnya sangat susah, harus jauh ya, harus jauh karena memang di pantainya sudah rusak, kotor gitu, tidak ada kenyamanan buat buat ikan-ikan itu untuk bertelur, untuk berkembang di sana. Nah ini, dan ini juga secara ini akan membahayakan kita juga karena kita sebagai apa namanya masyarakat yang mendiami tadi bumi kita, termasuk laut itu kan di sana potensinya cukup besar ya, di potensi ekonomi kelautan itu cukup besar, di samping pariwisata ada bermacam-macam tentu ini juga akan sangat mempengaruhi, termasuk mungkin kalau di kita ini pendangkalan itu sering banget ya, ditambah lagi dengan sampah selain secara alami itu pendangkalan, tapi ditambah lagi dengan sampah-sampah itu tentu akan sangat membahayakan lingkungan, dan itu tentu anak cucu kita nanti tidak bisa lagi dah makan ikan.
4: Iya. Gitu. Bisa jadi udah nggak ketemu ikan
5: sekarang aja susah ikan gebur itu kalau terkenal kape-kape itu enak sekali gitu, tapi sekarang susah carinya.
4: Jadi jangan sampai tinggal hanya namanya aja ya Bu. Bu Sulis ya.
5: Ya. Pantai kita itu sebetulnya cukup indah kalau
6: sangat indah.
5: Ya, saya kalau kemana-mana tuh pernah ke satu pantai gitu. Banyak orang di sana, orang nyaman di sana karena bersih. Tapi kemudian saya teriak, "Ah, masih indah pantai saya." Di mana begitu Bengkulu kan punya pantai panjang cuma ya
4: penataannya ya Bu ya, sama pengelolaan.
5: Kemudian kebersihannya.
4: Baik, baik.
5: Ya, karena kebetulan saya juga anak pantai ya. Dulu masih kecil di pantai. Jadi sangat penting sebetulnya menjaga lingkungan di samping untuk perkembangan ekonomi juga untuk kehidupan kita, untuk kehidupan kita, karena sumber daya laut terutama ikan itu kan kebutuhan protein bagi pertumbuhan manusia yang sangat dibutuhkan.
4: Baik Ibu Sulis, ini alarm ya untuk kita semua ya pendengar bahwa kalau kita tidak jaga bumi kita, pantai kita, ya anak cucu kita juga nanti tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan gitu ketika kita masih kecil, bahwa ke pantai itu indah gitu ya. Baik pendengar, lain interaktif kita juga buka, ini ada pertanyaan dari pendengar kita Mas Leo. Jadi peran komunitas sadar wisata ini sering disebut penting, tapi apakah sudah cukup didengar dan didukung semua pihak?
6: Itu pilihan ya. Kita cuma apa menghadirkan apa nggak cuma wacana, wawasan atau mungkin konsep, tapi juga kita berharap bisa dilihat, dilirik oleh pemangku pemerintah, mungkin juga stakeholder lainnya. Ingin saya sampaikan di sini adalah kalau misalnya tadi saya ingin sambungkan bahwa kenapa kita tuh bagus banget ini Bengkulu bisa jadi kota wisata. Kenapa? Kita itu Mbak Rizka punya 11 km. Kita boleh menganggap kita kenapa pede banget mengatakan ini panjang. Benar-benar panjang Mbak Rizka. Kita terpanjang bukan cuma di Indonesia, tapi bisa dibicarakan di Asia Tenggara. 11 km tanpa putus. Jadi kalau pantai lain tuh dia mungkin panjang juga, tapi dia ada tanjungnya di tengah, itu udah dua pantai. Atau dia ada sungai membelah itu dua pantai. Kita 11 km tidak putus. Ditambah kita juga ya dengan pasir putihnya yang luas ya. Daerah itu kecil banget Bariska, pendek kadang-kadang tuh pasirnya mungkin Bariska tahu Pantai Ancol ya, mungkin segitu. Bahkan bayangin Bariska segitunya Pantai Ancol rame banget gitu kan. Coba kalau misalnya mereka orang-orang yang udah menganggap Pantai Ancol itu indah, lihat pantai panjang gitu kan. Nah, saya ingin sampaikan ini juga Bariska. Terkadang kita pengen Pantai Panjang itu lebih tetap asri gitu, tetap menjaga alam, menjaga memang bagus konservasi, tapi saya lebih melihat peruntukannya untuk bisa menjadi PAD Bengkulu itu penting sekali. Jadi misalnya ada dulu Pantai Ujung itu yang Pasir Putih itu pengen dikelola oleh swasta. Saya lihat kalau misalnya kalau untuk peruntukannya wisata yang Mbak Rizka ya, hotel, restoran, terus olahraga, terus mungkin nanti ada mungkin bisa jadi misalnya ada kayak daerah lain tuh ada apa namanya itu religinya ada musola di pinggir pantai atau sungai begitu kan, muara itu kan dekat muara Jenggalu gitu ya. Kalau misalnya bisa dibuat kan nggak merusak ya, kalau saya lihat kalau misalnya pariwisata kan menjaga kebersihan kan ya Bu ya, hotel, restoran kalau kotor kan nggak ada yang datang gitu kan. Jadi saya rasa kalau misalnya pemanfaatan tempat yang memang belum bisa dibangun oleh pemerintah bisa dikelola oleh swasta, bisa menambah PAD, bisa mengurangi pengangguran Mbak Rizka, tempat bekerja dan berusaha, kenapa tidak. Saya sangat pengen Pantai Panjang itu lebih menjadi apa istilahnya itu dibutuhkan atau dikelola apa namanya menjadi tempat ekonomi yang bagus gitu, daripada misalnya ala kadarnya atau misalnya cuma ya apa pendapatan cuma 100-200 ribu, kenapa tidak misalnya 100-200 juta per hari begitu ya. Jadi itu yang ingin sampaikan bahwa saya pengen upgrade update gitu ya dari Pantai Panjang itu bisa menjadi destinasi wisata yang bagus.
4: Jadi jangan sampai kita aja yang ngerasa pantai kita indah tapi kita tidak bikin ke arah sana gitu ya.
6: Jadi apa pemanfaatan itu juga nggak ada, karena daerah lain kalau tahu Pantai Panjang pasti udah jadi apa kan, bisa bisa Mbak Rizka bayangin kan dia dengan pantai yang ala kadarnya aja bisa menjadi ekonomi baru, kenapa Bengkulu tidak.
4: Baik. Nah, kita ke Bu Sulis lagi nih, Bu Sulis. Bagaimana cara kita gitu ya mengubah pola pikir masyarakat kita? Tapi ya, tidak bisa mengeneral gitu seluruh masyarakat. Tentu ada beberapa saja. Jadi dari bahwa ini milik, bukan milik saya, kan sering bilang ini bukan tanggung jawab saya. Tapi ini sebenarnya harusnya tanggung jawab bersama.
5: Baik. Ya, tadi selain edukasi terus menerus juga contoh ya dari semua pihak, terutama para pemimpin kita misalnya seperti itu, karena memang sangat penting ya pariwisata kita. Kalau tadi Mas Leo mengatakan ya ingin menjadikan destinasi wisata nasional maupun internasional gitu, karena memang sekarang ini kan sedang dikembangkan sejak setelah COVID gitu kan, tidak hanya Bali, orang luar tuh hanya mengenal
4: taunya Indonesia Bali
5: gitu. Nah, oleh Kementerian Pariwisata kemudian kan dikembangkan Bayon Bali, di luar Bali, dan salah satunya di Sumatera itu Danau Toba gitu ya, itu yang dikembangkan untuk destinasi wisata prioritas nasional. Nah, bagaimana kalau dengan Bengkulu, kita punya punya tempat wisata yang bagus. Ya, kalau Sumatera ini terkenal Danau Toba, suatu saat Pantai Panjang Bengkulu kan begitu. Nah, itu memang masyarakat kita juga harus siap. Nah, untuk mempersiapkan itu tentu dari semua pihak ya. Baik itu dari pemerintah, perguruan tinggi, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama seperti itu. Jadi memang tidak mudah, tidak mudah. Tetapi kalau terus menerus ya, seperti kan sekarang sudah mulai program pemerintah untuk bersih pantai setiap minggu dan sebagainya. Nah, ini juga harus kita lakukan tidak hanya di pantai gitu ya, di RT-RT kita memang sudah mulai ya. Tadi ada komentar dari warga RT saya mengatakan sudah bersih kita seperti itu ya. Pengalaman di RT kami dulu ya, karena sampah ini juga tahun berapa ya saya lupa itu, kita juga jadi juara untuk kebersihan lingkungan ya waktu itu, waktu Pak Deddy masih wakil wali kota waktu itu ya. Nah, ini di antara apa masyarakat di komunitas yang kecil ya, di RT-RT memang harus terus-menerus. Di samping mungkin di apa komunitas-komunitas agama gitu ya, di masjid, di gereja, di wihara, nah ini terus-menerus seperti di kami ini setiap event selalu pada saat ini, apalagi sekarang ini di gereja kami sedang merayakan 100 tahun ya, satu abad kami di sini. Nah itu setiap kegiatan selalu kita sampaikan kepada umat dan juga di tentu di masyarakat kecil. Nah ini menjadi membiasakan kebiasaan-kebiasaan ini, mengolah sampah dari rumah supaya juga TPA kita ini sudah sangat penuh ya.
4: Iya.
5: Sudah enggak ada penuh tempat sekali lagi. Iya. Ya. Seperti tadi kan jangan sampai sampah kita tuh ke TPA gitu.
4: Iya.
5: Selesai di rumah kita atau mungkin sekarang sudah banyak bank-bank sampah yang menampung sampah-sampah organik untuk diolah lebih lanjut mana yang ini.
4: Baik, kita hampir tiba di menit akhir gitu ya untuk Dialog Bengkul menyapa Mas Leo. Jadi apa perlu aturan yang tegas, sanksi tegas gitu ya untuk oknum-oknum yang ya buang sampah misalnya di pantai kita?
6: Ya itu pasti ya, kalau misalnya kita mau setegas Singapura mungkin belum ya, beludah saja dapat apa denda ya, terus juga buang puntung rokok dan sebagainya. Puntung rokok, bayangkan Mariska, kita kan kayak buang-buang batok kelapa besar itu kan. Ya saya rasa memang itu penting, tapi lebih penting adalah bagaimana kita bisa edukasi, sosialisasi masyarakat untuk sadar wisata bahwa kebersihan, bagaimana kita melayani pengunjung, bahwa wisatawan lokal, regional maupun internasional. Tapi juga apa namanya yang ingin saya sampaikan adalah kalau misalnya Pantai Panjang itu tidak ada fasilitas yang mumpuni, Mbak Iska, juga akan itu gitu-gitu aja.
4: Tidak dilirik ya.
6: Jadi kita udah mulai serius. Kalau misalnya ada swasta yang pengen apa investasi, kita harus jangan apa-apa kan, Mbak Iska tahu kan, belum apa-apa udah berhenti gitu kan, udah minta setoran dong, belum mulai, Mbak Iska, baru ngajukan izin mungkin atau apa, kita udah paham banget itu kan, sudah diminta ini minta itu.
4: Rahasia umum ya.
6: Rahasia umum. Terus juga apa namanya kalau misalnya ada spot-spot itu mungkin zonanya dirapikan. Terus juga kita pengen nih kan kadang-kadang tuh kan ya toilet tuh penting sekali Ibu ya. Kalau enggak kan ya kayak dulu lagi kita bangun candi selama dulu kan. Bangun candi di pinggir pantai. Itu kan jangan lagi ada budaya itu. Jadi apa namanya dipercantik. Saya saya lebih pengen ya sebelum ada regulasi yang tegas, tapi saya pengen apa namanya fasilitas penunjang Pantai Panjang itu ada, baik tempat sampah. Tempat sampah tahu Mariska sekarang gimana? Yang itu loh pada keranjang bambu itu,
4: anyaman itu.
6: Ya kalau karisnya kan terbang tuh ya. Jadi ya ada bagusnya sih memang itu jadi lebih simpel, tapi kan juga kadang-kadang juga akhirnya sampah di dalamnya bertebaran lagi kalau kena badai kan. Jadi ada pro kontra dan plus minus lah. Jadi tempat sampah yang bagus, toilet yang mumpuni, ada listrik, ada air di situ, nggak ada toilet nggak ada air juga. Terus juga tempat ibadah, tempat istirahat, parkir yang baik gitu-gitu. Itu yang lebih penting sekarang.
4: Ya karena itu standar ya di tempat wisata ya, harusnya udah lengkap gitu fasilitasnya. Singkat saja Bu Sulis, ini harapan barangkali atau pesan untuk masyarakat kita untuk sayangi pantai kita.
5: Baik, ya. Seperti tadi saya katakan bahwa pantai laut atau bumi kita ini adalah rumah kita bersama. Sehingga perlu kita jaga. Kita jaga secara bersama-sama. Artinya ya orang mengatakan bahwa ini kan milik umum. Justru milik umum itulah milik kita. Maka kita mari kita rawat dengan baik supaya kita juga tidak hanya orang yang datang, tetapi kita juga akan merasa nyaman ketika kita ke pantai karena pantainya bersih. Tidak hanya di pantai, tapi di lingkungan kita, di rumah kita. Mulai dari rumah sih sebenarnya. Mulai dari rumah kita jaga kebersihan lingkungan RT, dan kemudian kebiasaan-kebiasaan ini mungkin kepada anak-anak kita generasi muda dari mulai kecil kita biasakan supaya ketika kita kemana-mana juga ingat gitu kalau kita membawa sampah itu tidak dibuang sembarangan atau kemudian kita bisa bawa nanti kita tempatkan pada tempatnya yang betul dan begitu seperti itu. Jadi supaya kita itu nyaman di rumah kita seperti di rumah tangga biasa ya. Nah, bumi kita itu juga begitu supaya apalagi di pantai gitu ya suatu saat karena memang ini sangat pada masa sekarang untuk beristirahat, piknik, wisata di pantai kita nggak usah jauh-jauh lah katanya gitu kan. Pantai Panjang kita saja
4: cukup
5: bagus. Baik. Tapi kan kalau kita di sana nyaman gitu, fresh ya.
4: Baik. Baik.
5: Dari kepenatan-kepenatan kerja, kepenatan ini di kantor, di rumah, kemudian untuk bersama-sama dengan keluarga. Nah, untuk itu kita perlu jaga.
4: Baik.
5: Sebagai rumah.
6: Terakhir Mbak Rizka, apa namanya? Kita paling tidak bisa kayak krui Mbak Rizka. Jadi sekarang kan krui itu ramai banget dengan wisatawan. Kenapa Kaur enggak? Itu juga PR untuk teman-teman kita di Kaur.
4: Baik. Terima kasih banyak Mas Leo, terima kasih banyak Bu Sulis sudah hadir di Dialog Bengkulu menyapa. Ada Emilio Fadli Bakti selaku PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Bengkulu, ada Ibu Nur Sulistio Beam hari ini selaku seksi bidang lingkungan hidup Dewan Pastoral Paroki Gereja Sin Yohanes Penginjil Bengkulu. Dan kita pamit pergi untuk Dialog Bengkulu menyapa edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Mudah-mudahan perbincangan kita yang kita perbincangkan di pagi hari ini juga bisa mendapatkan insight positif untuk kita semuanya, mengingatkan bahwa kita mesti cinta ya sama pantai kita dengan tentu langkah-langkah nyata gitu ya yang kita lakukan.
7: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
8: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Bro, smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi gak punya duit. Pinjol aja kali ya?
1: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
0: Mikir apaan sih bro?
1: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
0: Ingat, jangan gampang tergiur pinjol, apalagi pinjol ilegal.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, selamat pagi pendengar Cek Fakta. Pukul 9 waktu Indonesia Barat beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim tumbuhan patikan Cina mampu menyembuhkan ambeien tanpa operasi. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa penderita cukup duduk di air rebusan patikan Cina agar ambeien kempis sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Penjelasan pakar menyebutkan bahwa daun patikan Cina memiliki sifat antiseptik dan dapat membantu meredakan luka yang atau juga peradangan termasuk gejala ambeien. Namun hingga saat ini belum ada penelitian maupun uji klinis yang membuktikan tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambeien secara total. Bentar ambeien tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Dengan demikian, pria informasi yang beredar adalah informasi hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat.
0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Selamat pagi pendengar RRI Bengkulu, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali di program Halo RRI, ruang dialog interaktif kita yang menghadirkan berbagai isu aktual di tengah masyarakat. Pendengar, pada edisi kali ini kita akan membahas temanya parkir di sekitar persimpangan, tertib lalu lintas, aman untuk semua. Nah, pendengar, keberadaan kendaraan yang parkir di sekitar persimpangan, khususnya persimpangan jalan, ini masih sering menjadi perhatian masyarakat. Pendengar, selain mengurangi jarak pandang pengendara, kondisi ini juga dapat menghambat arus lalu lintas, meningkatkan risiko kecelakaan hingga menimbulkan kecelakaan, gitu ya pendengar, risiko hingga kemacetan terutama pada jam-jam sibuk. Lantas, bagaimana ya pendengar sebenarnya aturan mengenai parkir di sekitar persimpangan? Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dalam penertiban parkir dan bagaimana masyarakat dapat berperan menciptakan ketertiban lalu lintas? Untuk membahasnya lebih lanjut, nanti kita akan mencoba menghubungi dari Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, ada Bapak Aldin SH, Kepala UPTD Parkir di Sub Kota Bengkulu. Ini yang akan memberikan informasi dan penjelasan secara langsung ya pendengar. Kami juga mengundang partisipasi aktif Anda. Silakan menyampaikan pertanyaan, keluhan, masukan, maupun pengalaman Anda ini terkait parkir di sekitar persimpangan, parkir liar, juru parkir, kemacetan akibat parkir sembarangan, ataupun persoalan lalu lintas lainnya di Kota Bengkulu. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk berdialog, mencari solusi, bersama-sama wujudkan lalu lintas yang lebih tertib, aman, nyaman bagi seluruh masyarakat. Dan nanti kita akan coba menghubungi. Tapi sebelumnya pendengar, kita akan simak ya, ini beberapa pertanyaan yang masuk di baik. Oke. Dan pendengar, ini ada masyarakat kita. Sekarang BBM masyarakat udah ngeluh, apalagi akhir tahun nanti bisa lebih sulit lagi. Gimana janji pemerintah? Saya lihat soal parkir di trotoar, pihak Satpol PP selalu himbau dan himbau, tapi harus tertib, besoknya tidak. Nah, gimana kalau tukang parkirnya yang diamanin minimal 24 jam katanya, sebab tukang parkir ini yang tidak tahu aturan dan mau uangnya saja gitu ya. Nah, oh ya, aturan bayar parkir ini ada beda atau tidak di jalan umum, misalnya 1 jam dengan 10 jam. Apalagi kalau ada acara pada suatu tempat, misalnya di pantai, itu biaya parkir bisa 5.000, bahkan ada yang Rp10.000. Kalau gitu kita melapornya kemana dan bisa ditindak tidak itu? Ini ada pertanyaan dari pendengar kita, ada inisial RTN gitu ya. Lalu ada juga pertanyaan dari pendengar kita, aturan buka parkir itu bagaimana? Apa boleh dekat lampu merah, dan bagaimana kalau di sana ada rambu-rambu dilarang parkir, masih ada yang nekat parkir gitu ya? Apa tindakannya? Di jalur protokol boleh buka parkir tidak? Nah, ini banyak pertanyaan dari masyarakat. Kemudian juga dengan banyak parkir membuat ruas jalan jadi kecil, macet seperti di rumah sakit swasta di jalan Esparman gitu. Apa tidak ada parkir di rumah sakitnya? Coba ditindak tukang parkir yang jadi tambah kayak pihak rumah sakitnya lepas tangan, padahal itu kendaraan masyarakat yang ingin berobat ke sana. Nah, pendengar, ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat kita ini, pendengar, di program Halo RRI. Untuk Anda, nanti kita akan coba menghubungi dari Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Bapak Aldin Esa, Kepala UPTD Parkir di Sub Kota Bengkulu. Kami juga ingin menyapa Anda di... Baik, sudah terhubung. Kita sapa ya. Selamat pagi, Pak Aldi.
3: Pagi.
2: Oh, baik. Ini halo, dengan siapa? Halo RRI, dengan siapa?
3: Pak Rian dari Rawamakmur.
2: Pak Rian, Rawamakmur. Silakan, Pak Rian, pertanyaannya.
3: Yang saya ingin tanyakan mengenai parkir di ini ya, di tempat. Kadang kan tempat-tempat makan atau keramaian itu kan, nah itu kan terkadang yang punya yang tokonya sebelahnya rame, terus sebelahnya itu terkadang dia hadang atau dia tutup atau dia larang untuk parkir itu. Nah, sebenarnya gimana sih kalau memang ada aturannya atau gimana sih? Apa memang jalan depan itu memang haknya si yang pepunya ruko atau gitu?
2: Itu oke. Saja, Bapak. Ada pertanyaan lainnya?
3: Ya, yang kedua juga ada satu lagi yang sedikit ini ya, sedikit mengganjal. Di sepanjang mulai dari sepanjang jalan Simpang 5 ke menuju Esparman itu kan. Nah, terkadang ya memang beberapa instansi di sana kan parkirkan mobil di badan jalan. Itu sudah makan dan jalan, apalagi ketika pagi-pagi. Nah, itu bagaimana juga ya itu ya,
2: karena menyebabkan kemacetan ya, Pak.
3: Iya, kan bisa kemacetan, terus juga kan tikungan kan. Itu aja.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Ya, sudah ada pendengar kita yang gabung, pendengar di program Halo RRI. Dan saat ini kami juga terhubung gitu ya, beberapa masyarakat yang juga bertanya. Ini juga ada pesan suara ya, yang kita akan dengarkan bersama.
4: Assalamualaikum, selamat pagi, halo RRI. Saya Rio dari Tarapata, ingin menanyakan beberapa waktu yang lalu saya ada sedikit konflik dengan petugas parkir di Migacuan Pitu Batu. Nah, waktu itu saya meminta karcis yang karcis parkir ketika petugas parkirnya meminta retribusi parkir pada saya. Tapi petugas parkirnya malah menjawab kalau mereka tidak menyetor ke Pemda. Jadi mereka tidak memiliki karcis. Mereka menyetorkan ke pihak Migacuan. yang ingin saya tanyakan, apakah dibenarkan pihak hal tersebut? Apakah itu ilegal atau legal secara hukum? Bagaimana peraturannya? Demikian, terima kasih Halo RRI, wassalamualaikum.
2: Nah, terima kasih, ada Rio di Tanah Patah gitu ya. Pernah sedikit berkonflik dengan juru parkir salah satu tempat makan gitu ya. Mereka tidak dengan alasan ketika dimintai karcis parkir, mereka tidak bisa menunjukkan dan menyampaikan bahwa ini tidak setor ke Pemda tapi ke tempat makannya. Apakah ini legal atau ilegal gitu ya. Baik, pendengar, kita juga akan mencoba gitu ya untuk menghubungi Bapak Aldin Esa, Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Bengkulu. Ini terkait pertanyaan dari masyarakat. Ini ada Arif Mardiansa di Curup. Keluhan kami banyak jalan berlubang hampir di seluruh Bengkulu. Ada Arif Mardiansa di Curup. Terima kasih Arif Mardiansa, ini sudah menyampaikan keluhannya seputar pelayanan publik dan juga fasilitas yang ada gitu ya, Pak. Dan baik, kembali kita akan mencoba menghubungi Bapak Aldin SH, Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Bengkulu. Ini terkait banyaknya pertanyaan dari masyarakat gitu ya, bagaimana kondisi parkir di sekitar persimpangan jalan di Kota Bengkulu saat ini menurut Dinas Perhubungan, dan apa aturan yang mengatur larangan parkir di dekat persimpangan jalan. Dan pendengar, kita masih mencoba untuk menghubungi Bapak Aldin SH, Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Bengkulu. Dan pendengar, saat ini kita akan simak bersama
5: Selamat pagi RRI, dari Adi nih, mau soal parkir ini. Kalau di apa ya, di samping rumah sakit itu, rumah sakit kota itu kan dulu kan ada parkir di sana. Nah sekarang parkirnya tidak ada, tapi itu dipasang tali sehingga tetap membuat jalanan menjadi sempit juga. Nah terus ada beberapa apa ya, beberapa jalur yang mungkin itu apakah benar bisa menjadi tempat parkir atau tidak, karena hanya beberapa ruko saja parkirnya ada yang ada parkirnya, ada yang tidak juga. Jadi kami sebagai masyarakatnya cukup bingung nih tentang keberadaan parkir. Apakah itu parkir liar ataukah resmi yang bisa diambil retribusinya? Terima kasih. Selamat pagi RRI.
2: Ada Adi gitu yang mempertanyakan kembali ini soal ada beberapa jalanan protokol gitu yang akhirnya sempit karena dipasang tali untuk akhirnya ini menyebabkan kemacetan gitu ya, pendengar. Ini apakah legal atau ilegal gitu ya. Terus juga kita simak kembali ya, pendengar, ini beberapa pesan dari masyarakat.
6: Halo RRI, saya Lina dari Bentiring. Saya itu agak heran dengan tukang parkir karena kayaknya memang ada di spot-spot tertentu saja, di tempat-tempat misalnya ramai atau viral jajanan begitu. Padahal sebelum-sebelumnya tidak ada tukang parkir. Dan anehnya lagi di sebelahnya itu, walaupun ada UMKM lainnya, tukang parkir di sebelahnya tidak diparkirin misalnya pengunjung. Sementara yang di spot ini diparkirin begitu. Padahal seperti di Prapto atau di tempat-tempat lain itu tukang parkirnya jauh-jauh kawasannya ya. Maksudnya areal parkirnya jauh-jauh dan satu orang. Kok ini cuma satu tempat UMKM saja atau warung saja yang diparkirin. Dan mereka tidak menggunakan atribut parkir begitu. Ini seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
2: Pendengar, ini sudah banyak pertanyaan gitu ya dari masyarakat terkait lahan parkir di sekitaran persimpangan, dan ada beberapa seperti rumah makan atau juga tempat-tempat yang sedang viral dan akhirnya rame gitu ya pendengar. Nah, untuk Anda di program Halo RRI boleh bergabung bersama kami, dan pertanyaan-pertanyaan Anda ini dapat kami kami kumpulkan terlebih dahulu, nanti akan kita sampaikan ke pihak terkait, khususnya Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, pendengar. Ini keberadaan kendaraan parkir di sekitar persimpangan ini masih sering gitu jadi perhatian masyarakat, seperti di Simpang Sekip juga jarak berapa ratus meter itu sudah banyak sekali kendaraan-kendaraan yang parkir yang jelas-jelas ada rambu-rambu lalu lintas gitu ya, dilarang parkir. Nah, selain mengurangi jarak pandang pengendara, pendengar, kondisi ini juga dapat menghambat arus lalu lintas, dan juga apalagi pada jam-jam sibuk ini bisa menimbulkan kemacetan, meningkatkan risiko kecelakaan. Dan kondisi ini juga dapat menghambat tentunya aktivitas masyarakat, warga gitu ya. Lantas bagaimana sebenarnya aturan mengenai parkir di sekitar persimpangan, apa saja upaya yang dilakukan gitu ya Dinas Perhubungan Kota Bengkulu dalam penertiban parkir, dan bagaimana masyarakat bisa berperan menciptakan ketertiban lalu lintas? Ini kami mengundang Anda di program Halo RRI, pendengar. Dan untuk program Halo RRI, Anda tidak hanya bisa menyampaikan keluhan seputar parkir saja, tapi beberapa mengenai pelayanan publik, ini Anda bisa bergabung untuk kita berdialog bersama, mencari solusi, sama-sama mewujudkan gitu ya pelayanan publik yang lebih aman, baik gitu ya, dan juga tentunya berikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Tetap bersama kami, pendengar, di program Halo RRI. Dan kami baik terhubung bersama Bapak Aldin. Selamat pagi, Pak Aldin.
7: Ya, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Bapak. Kita konfirmasi, Bapak Kepala PTD ya. Parkir Dishub Kota Bengkulu.
7: Ya, betul.
2: Bapak, ini dari tadi banyak sekali pertanyaan gitu ya dari masyarakat kita terkait parkir gini di persimpangan nih, Pak Aldin. Seperti yeah. Ada pertanyaan dari Iwan ini, sepanjang jalan dari Simpang 5 sampai S Parman, ini beberapa instansi kan parkir kendaraan karyawannya atau masyarakat itu hampir di badan jalan, ini menyebabkan kemacetan atau rawan kecelakaan. Ini bagaimana sebenarnya Pak Aldin aturannya?
7: Baik, Ibu. Kalau menurut aturan itu, kalau di Perda Sisa ya, terutama di Perda Kota Bengkulu nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran, itu sangat jelas di pasal 20 itu. Bahwa kepada setiap pemakai tempat parkir itu dilarang untuk parkir mendekati persimpangan atau kaki persimpangan. Nah, jadi saya ulangi lagi, pada pasal 20 Perda Kota Bengkulu nomor 5 tahun 2019 ya, di ayat satunya itu, kepada setiap pemakai tempat parkir dilarang, ya. Salah satu isinya itu, ini tempat yang mendekati persimpangan atau kaki persimpangan.
2: Baik. Nah,
7: tetapi itulah tadi namanya pengendara itu kadang-kadang tidak ada, apalagi sekarang kan petugas itu kadang-kadang kan seperti kepolisian, sekarang kan tidak ada lagi yang berjaga, udah mereka kadang-kadang parkir aja.
2: Jadi parkir liar gitu, Pak Aldin ya.
7: Ya, jadi kesadaran mereka itu untuk parkir kesadaran mereka untuk parkir istilahnya tempat parkir yang sudah sediakan itu ya agak rendah gitu kan, apalagi tidak ada polisi nggak ada nih, apalagi misalnya itu, karena tingkat kesadaran untuk parkir tempat yang sudah disediakan itu kan rendah gitu.
2: Baik.
7: Misal di Simpang Sekip itu kan sudah ada parkir, kalau saya lihat kan mendekati lampu merah, padahal kan kantung parkir, trafik itu. Nah, itu seharusnya kan ada tempat parkir ya yang agak jauh sedikit dari lampu merah, atau parkir, kantung parkir di dalam rumah sakit Tiara Sela yang sudah disiapkan.
2: Pak Aldin, ini sebenarnya tugasnya apa untuk mengingatkan atau memberikan sanksi?
7: Kalau untuk pengaturan parkir ini sebenarnya itu tugas daripada kepolisian, lantas kepolisian juga apa namanya dibantu dengan dinas perhubungan, dinas perhubungan kota gitu ya untuk pengaturan ini ya. Karena apa namanya itu kalau di sini ada sanksinya sebenarnya. Kalau dia melanggar parkir di persimpangan itu, ini ada sanksinya. Misalnya sanksinya itu bisa dikenakan sanksi berupa penggembokan atau penggembosan ban atau penderekan. Nah itu. Ini sanksinya. Itu diperdata seperti itu. Tapi kami dulu pernah bersama Satlantas Polres itu razia di Simpang 5. Di depan rumah sakit RSAD. Kami tilang itu semua. Di depan itu kan tidak ada untuk parkir. Malah ada yang ada yang ini, maaf ngomong, ada yang nangis itu. Wah, nangis dia pokoknya gitu, betul-betul rontak. Akhirnya kami peringatkan jangan lagi parkir sini Bu, karena mereka buru-buru katanya mau lihat keluarganya parkir apa namanya ini di rumah sakit RSAD gitu.
2: Baik, Pak Aldin, ini ada juga pertanyaan dari Rio di Tanah Patah. Dia pernah sedikit berkonflik dengan juru parkir gitu ya di salah satu tempat makan yang viral, dan mereka beralasan tidak bisa menyerahkan kartu karcis parkir karena mereka tidak menyetor ke Pemda tapi ke tempat makannya. Apakah ini legal atau ilegal ini, Pak?
7: Untuk rumah makan, misalnya rumah makan tuh viral, ternyata tahu-tahu ada juru parkirnya. Nah gitu, ini kebanyakan di Kota Bungkul sekarang ini kan ramai sedikit sudah ada tukang parkir ya. Nah tukang ya itu ini udah lumrah di sekarang ini, apalagi sekarang ini Kota Bungkulu ini dipenuhi dengan tempat jajanan-jajanan yang viral ini, ramai sedikit udah ada tukang parkir ya. Nah begini, untuk juru parkir ini ya, untuk juru parkir ini kita sebagai warga Kota Bungkulu ini kita punya hak menanyakan. Misal kita parkir, tahu-tahu dia nagih uang untuk parkir kendaraan roda 2 itu kan 2.000, untuk roda 3 itu 3.000. Ini berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2004 ya. 2.000 kendaraan roda 2, 3.000 untuk roda 4. Nah, kalau kita ragu kepada juru parkir, kita punya hak. Pak, bisa enggak saya lihat SPT? Apa SPT itu? Surat perintah tugas juru parkir yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bungkulu melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Bungkulu atau kita sering dengar itu Bapenda. Nah, di situ. Jadi kita bisa kalau saya enggak ada, enggak usah dibayar. Enggak usah dibayar.
2: Baik.
7: Itu sudah banyak dilakukan oleh masyarakat yang lain. Karena banyak juga yang apa namanya datang ke kami,
2: melaporkan
7: ya, mereka Pak. Apa namanya ya konsultasi di UPTD parkir. Pak Aldin katanya, kalau misalnya kami ini ragu, Pak Aldin katanya, ngapo? Nampaknya masa katanya baru nian katanya rame itu katanya tahu-tahu belum sampai 2 minggu sudah ada ini. Nah, saya sarankan kalau kita ragu, kita punya hak sebagai warga Kota Bungkulu menanyakan SPT. Itu bukan saja apa namanya ini, misalnya baik kita PNS atau non PNS atau masyarakat biasa berhak kita menanyakan SPT. Kalau dia nggak ada SPT nggak usah bayar, karena itu tidak ada apa namanya nih tidak ada
2: izin
7: SPT yang resmi dari pemerintah Kota Bungkulu. Jadi uangnya itu masuk ke kantong pribadi, tidak masuk, tidak ada kontribusinya ke pemerintah kota.
2: Baik, ini ada pertanyaan juga nih Pak Aldin, Adelina di Bentiling. Apakah parkir ini, kantong-kantong parkir ini hanya di tempat tertentu saja untuk bayar parkir atau seperti apa? Misalnya kayak di tempat makan tadi, ada yang pakai parkir, ada yang tidak. Ini sebenarnya kebijakan dari yang punya tempat makan atau seperti apa ini, Pak?
7: Nah, begini Bu ya. Misal Bu, saya contohkan. Misalnya di tempat yang rumah makan A ini ramai. Ya. Nah, di sebelahnya nih rumah makan B.
2: Sepi.
7: Dia juga ramai, tapi tidak ada parkirnya, tidak ada juru parkirnya. Ya. Nah, bisa jadi memang yang parkir A ini memang dia mengurus SPT resmi. Nah, jadi yang juru parkir ini hanya bisa menagih retribusi parkir sesuai yang di SPT parkir. Misalnya di rumah makan A, hanya di kawasan rumah makan A aja. Yang rumah makan B sebelahnya dia nggak bisa menagih. Karena di SPT itu sangat jelas di situ bahwa parkir ini apa namanya batasnya sekitaran rumah makan A ini ada batas-batasnya dari misalnya dari reklame ini sampai reklame ini. Nah, untuk di sebelahnya dia tidak bisa menagih gitu.
2: Baik, Pak Adin, ada juga pertanyaan dari inisial RTN ini, bagaimana untuk jukir yang nakal? Ini bisa tidak mereka diamankan dulu minimal 24 jam gitu katanya biar efek jera?
7: Ya, baik Bu. Untuk jukir juru parkir nakal ya, kalau kita singkat jukir ya, jukir ya, jukir nakal ini sebenarnya Bu di Kota Bengkulu ini sudah sangat meresahkan banyak. Bahkan mereka ini kadang-kadang kucing-kucingan sudah dilaporkan kita razia atau ini dia udah tahu tuh kadang-kadang kita datang itu mereka langsung lari menghilang. Tapi banyak juga yang sudah diamankan diangkut baik oleh Polda ataupun dari Polres itu sudah banyak. Tapi kadang-kadang mereka tuh ya karena ini Pak kasih buat cari rokok, cari apa gitu. Tapi mereka sadar mereka tuh jukir liar itu. Kalau tapi kadang-kadang ya tidak selalu kelihatan oleh masyarakat kalau mereka ditangkap itu.
2: Baik.
7: Karena saya tahu persis tuh kadang-kadang mereka itu sudah diamankan. Malah mereka kadang-kadang yang jukir liar itu kalau misalnya ngelihat kita mereka tahu wah itu ada dari Disub atau dari Satlantas misalnya itu mereka itu kadang-kadang ngumpet lari gitu kadang-kadang gitu.
2: Jadi rata-rata ini pemain lama gitu Pak Aldin atau random saja?
7: Kalau jukir liar itu kadang-kadang mereka itu kadang-kadang memang ada pemain lama, ada juga yang coba-coba kadang-kadang itu. Tapi mereka coba-coba ini kadang-kadang mereka berkonsultasi sama pemain lama kadang-kadang ini karena kenapa? Karena saya punya teman juga, Aika katanya dang kadang-kadang. Kadang-kadang katanya tahu-tahu apa namanya kami minta izin katanya ke tempat yang jualan itu untuk jadi juru parkir, tapi mereka keberatan karena baru buka. Nah, tapi kadang-kadang katanya udah mereka curi-curi apa namanya ini kesempatan. Jadi parkirnya itu ya parkir liar ditagih sama mereka katanya kan. Itu karena kan untuk jadi juru parkir resmi itu di titik lokasi parkir itu mereka harus izin ke tempat usaha itu baru bisa jadi juru parkir resmi. Gitu.
2: Baik, pertanyaan terakhir ini dari masyarakat kita Pak Aldin, misalnya kayak di tempat umum seperti Pantai Panjang itu kadang kendaraan roda 4 parkir 1 jam atau lebih gitu, ada yang dimintai 5.000 ada yang 10.000 rupiah, ini yang benar yang mana nih Pak Aldin?
7: Begini, untuk parkir seluruh warga Kota Bengkulu yang berlaku itu Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi Perda nomor 1 tahun 2024 itu berlaku tidak ada jam-jaman, beda dengan ini, dengan apa namanya seperti di mall, rumah sakit itu. Itu mereka itu menggunakan sistem pajak. Mereka ada aturan sendiri, tapi kalau untuk seperti di apa namanya tepi jalan umum atau di rumah makan yang tidak ada palangnya itu mau 3 jam, mau 5 jam, mau 10 jam, kalau motor tetap 2.000. Baik. Kalau mobil tetap 3.000.
2: Baik.
7: Itu.
2: Baik.
7: Nah, jadi misal begini, Bu. Mereka menagih ternyata di jam katanya 1 jamnya 5.000 kami di sini katanya di Pantai Panjang. Viral kan? Itu kan waktu di apa namanya Pasar Panorama itu kan ada yang minta 5.000 untuk mobil parkir itu, padahal belum satu sampai jam. Itu kan di video, di viral. Pas diamankan oleh Satpol PP sudah ada itu kan di videonya, baik di apa namanya di apa namanya nih, di reel atau di share oleh Satpol PP ditangkap. Ternyata itu mereka itu juru parkir ini tidak resmi, ilegal.
2: Baik, Pak Aldin, ini pesan dari Dinas Perhubungan kepada masyarakat dan juga para pengendara untuk bersama-sama menciptakan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman di Kota Bengkulu khususnya di persimpangan ini, Pak Aldin.
7: Pesan kami dari Dinas Perhubungan Kota Bengkulu ya, terutama melalui UPTD Parkir ya, warga Kota Bengkulu hendaknya ya kita punya kesadaran tinggi ya, janganlah kita untuk parkir yang mendekati persimpangan atau kaki persimpangan. Karena itu dapat menimbulkan bahaya, baik itu bahaya kecelakaan, menutupi pandangan apa namanya ini lalu lintas, dan dapat menimbulkan juga kemacetan. Jadi mari sama-sama ya kita warga Kota Bengkulu ya, agar tidak parkir sembarangan, terutama di persimpangan. Nah, persimpangan itu ya, kalau di aturan memang itu tidak ada misalnya berapa ini, tapi kalau apa namanya ini kami Dinas Perhubungan itu menerapkan paling tidak itu 50 meter itu jangan ada parkir di dekat persimpangan atau lampu merah.
2: Baik.
7: Biar tidak ada terjadinya kecelakaan ataupun tidak adanya kemacetan arus lalu lintas. Demikian Ibu.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Aldin sudah berbincang bersama kami di program Halo RRI. Tentu ini jawaban yang ditunggu banyak masyarakat terkait lalu lintas gitu ya, juga parkir di persimpangan. Terima kasih Pak Aldin.
7: Baik, sama-sama Bu ya. Yuk.
2: Ya, pendengar, demikian program Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda di WhatsApp-nya Pro 1 0811 7307079. Di program Halo RRI Anda bisa menyampaikan keluhan seputar pelayanan publik dan juga peristiwa terjadi di sekitaran, dan nanti kita akan merangkum pertanyaan-pertanyaan Anda dan mencoba untuk menghubungi ke pihak terkait, jadi agar solusinya bisa terjawab gitu ya. Dan pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat, nanti saat lagi kita akan hadirkan program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan.
0: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
5: Dedi Dukun.
6: Bengkulu pagi ini
7: bersama kami
6: Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.

Berkira pukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan hadirkan program Bincang Edukasi Kesehatan Berkesan untuk edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Dan tema kita untuk siang hari ini, mulut sehat, tubuh kuat, dan kenali kesehatan gigi dan mulut sejak dini, pendengar. Dan sudah hadir Dr. Gigi Serliana Jose Rizal, spesialis penyakit mulut ya dok ya. Baik, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami ya. Line telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Dan pada kesempatan kali ini, pendengar, kita akan bahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun seringkali kita baru mendapat perhatian itu saat

0: sudah muncul keluhan gitu ya mengenai kesehatan gigi dan mulut. Nah, tahukah Anda bahwa kesehatan rongga mulut tidak hanya kaitannya dengan gigi yang kuat atau senyum yang cerah gitu ya, yang indah. Nah, rongga mulut merupakan pintu gerbang kesehatan dari kesehatan tubuh kita. Nah, berbagai keluhan seperti sariawan yang tidak kunjung sembuh, gusi berdarah, bau mulut, hingga munculnya bercak atau juga benjolan di dalam mulut, ini bisa jadi tanda ya adanya gangguan kesehatan yang perlu dikenali sejak dini. Karena untuk mengupas topik ini secara lebih mendalam telah hadir bersama kami dokter spesialis penyakit mulut yang akan berbagi informasi mengenai cara mengenali kondisi gigi dan mulut yang sehat, terus berbagai penyakit yang sering terjadi di rongga mulut, belum lagi faktor risiko, mitos, fakta yang masih banyak dipercaya masyarakat kita, hingga langkah-langkah pencegahan agar kesehatan gigi dan mulut ini tetap terjaga. Nah, akan kita tanyakan langsung kepada ahlinya, dokter spesialis penyakit gigi dan mulut yang merupakan dokter spesialis penyakit mulut di Rumah Sakit Rujukan Tertinggi di Bengkulu, RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Kita sapa, selamat siang dok.
1: Selamat siang mbak.
0: Selamat siang. Bu dokter boleh pakai headphone-nya? Biar kita ngobrolnya lancar. Baik. Dokter Sherly, ini rata-rata pasiennya datang ketika sudah punya keluhan atau sudah ada kesadaran gitu ya untuk pencegahan nih dok?
1: Oke, yang paling banyak adalah yang sudah berkeluhan mbak.
0: Mm-mm.
1: Karena biasanya kan kalau belum berkeluhan akan diabaikan.
0: Jadi rata-rata kalau udah keluhan ya, biasanya apa nih dok?
1: Kebanyakan yang paling sederhana adalah sakit gigi, gusi berdarah, kemudian sariawan. Nah, yang sering yang sedang banyak itu adalah sariawan yang berulang, sariawan yang sudah menahun. Begitu.
0: Baik, ini penyebabnya apa kalau boleh tahu, Dok? Untuk sariawan yang menahun.
1: Sariawan yang menahun itu setelah ada banyak sekali penyebabnya, multifaktorial, bisa dari genetik, bisa juga dengan infeksi misalnya virus seperti HIV, kemudian adanya gangguan imunitas seperti lupus, itu bisa bermanifestasi sebagai sariawan di rongga mulut.
0: Baik.
1: Kemudian yang perlu kita curigai juga adalah sariawan yang merupakan keganasan.
0: Baik, nanti kita akan kupas lebih dalam ya, ini apa yang mesti diwaspadai masyarakat selain misalnya sariawan menahun gitu ya dok. Dan pendengar, kami mengundang Anda juga ya di line telepon 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079 untuk program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan. Nah dok, tadi kita sudah mulai dengan keluhan-keluhan gitu ya di rongga mulut dan penyakit mulut. Sebelum kita kesana nih dok, mungkin masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahui sebenarnya apa itu dokter spesialis penyakit mulut.
1: Oke, dokter spesialis penyakit mulut itu adalah dokter gigi yang mendalami oral diagnosa dan melakukan penanganan terhadap kelainan yang terjadi di rongga mulut, terutama di jaringan lunaknya seperti di bibir, lidah, kelenjar air liur, di langit-langit. Dan itu juga yang mendalami dan mentata laksana keluhan yang merupakan manifestasi dari kesehatan umum, kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Baik, jadi ketika sudah ambil dokter gigi, ambil spesialis lagi gitu ya dok ya. Baik, untuk Anda yang lagi dengerin siaran kita juga, tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu di program Kesan Bincang Edukasi Kesehatan. Barangkali anaknya mau diarahkan jadi dokter gigi, spesialis penyakit mulut gitu ya, boleh juga gabung di program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan. Dokter, ini apa perbedaannya dokter spesialis penyakit mulut dengan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis lainnya? Masyarakat barangkali masih kebingungan nih dok.
1: Iya, jadi kalau dokter gigi umum merupakan pintu pertama kita memeriksakan keluhan di rongga mulut dan melakukan tindakan seperti pencabutan, penambalan, dan pembersihan karang gigi. Sementara untuk spesialisasi lain, kita memiliki fokus masing-masing. Misalnya itu dokter gigi yang mengurusin gigi tiruan, itu namanya prostodontis. Dokter gigi yang mengurusin untuk menyusun gigi, itu adalah ortodontis. Kemudian dokter gigi yang menangani anak-anak itu adalah pedodontis. Dokter gigi yang tentang konservasi atau tambal menambal itu ada konservasi gigi. Ada lagi yang tentang apa radiologi kedokteran gigi. Iya, macam-macam.
0: Jadi banyak sekali ya sebenarnya. Jadi bukan berarti kalau udah dokter gigi udah biasanya kan masyarakat taunya kalau udah dokter gigi semua harus bisa dikerjain sama dokter giginya gitu ya, dok.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Agar pasien penanganannya tepat dan secara komprehensif gitu. Jadi tidak ada yang lebih unggul, spesialis siapa yang lebih unggul, tapi memang bekerja sama untuk melayani pasien dan juga untuk melakukan inovasi di bidang masing-masing.
0: Baik, keren sekali. Dan pendengar, untuk kalian yang ingin gabung, boleh ya line telepon kita buka 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 730 7079. Yang lagi simak kita juga di channel YouTube RRI Net Bengkulu, boleh. Nah, dengar, untuk kasus-kasus seperti apa nih biasanya dokter Sally yang ditangani dokter spesialis penyakit mulut?
1: Oke, secara sederhananya dokter gigi penyakit mulut itu seperti dokter penyakit dalamnya untuk rongga mulut. Jadi yang kita benar-benar amati itu adalah jaringan lunaknya, kemudian kelenjar apa air liurnya. Jadi yang sering datang tentu saja yang berupa luka-luka di rongga mulut seperti sariawan. Nah, namun juga kami juga menangani misalnya pasien yang dengan kondisi medis tertentu, misalnya pasien dengan polifarmasi yang banyak minum obat, pasien yang apa dengan penyakit jantung, dengan penyakit diabetes mellitus ataupun hipertensi, dan pasien-pasien dengan membutuhkan kondisi medis khusus itu agar lebih aman bisa dilakukan tindakan dengan dilakukan oleh penyakit mulut. Karena penyakit mulut juga melakukan pencabutan, penambalan dan scaling pada pasien-pasien tersebut, tentu saja dengan berbagai penyesuaian.
0: Jadi tidak boleh disamaratakan gitu ya.
1: Betul, dok, harus ya. Masing-masing pasien diperhatikan apa obat yang dia minum, bagaimana usianya, bagaimana apa penyakit yang dia derita gitu.
0: Nah, untuk Provinsi Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu nih, Dokter Sherly, untuk spesialis penyakit mulut ini udah berapa dokter yang ada?
1: Iya, baru sekitar 1 tahun yang lalu saya ada temennya, jadi totalnya 2.
0: Wah, ya, sebelumnya ya, baru satu, Dokter Sherly ya aja. Wah, memang kita kayak butuh banyak dokter ya, dokter spesialis. Ini untuk dokter, ini sebenarnya apa kondisi gigi mulut yang sebenarnya bisa dikatakan sehat? Jadi kalau masyarakat awam sama kayak Rizka juga sama yang lain gitu ya, ngerasanya kalau tidak ada keluhan ya berarti sehat gitu. Sebenarnya seperti apa kondisi yang sehat itu, dokter?
1: Betul. Kondisi rongga mulut yang sehat itu tentu saja yang bebas rasa nyeri, bebas bau, kita dapat bernafas dengan segar. Kemudian kita dapat melakukan fungsi-fungsi mulut secara baik tanpa rasa nyeri. Misalnya kita mengunyah itu tidak ada sakit di sendi, kita menelan tidak ada rasa sakit. Begitu. Kita juga bicara, kita juga bisa percaya diri. Gitu. Secara anatomis kita bisa melihat dari warna, misalnya bibir, lidah, langit-langit, mukosa, pipi itu haruslah dia berwarna pink cerah, kemudian dia terasa lembab, tidak pecah-pecah, dan tidak mudah berdarah. Dan gusi misalnya, kalau kita lihat gusi, dia melekat dengan ketat, tidak lembek, dan dia juga berwarna pink cerah seperti itu. Nah, dari pemeriksaan itu di mata kami penyakit mulut, dari warnanya saja kami bisa mendeteksi. Misalnya nih, dibuka mulutnya ternyata warnanya adalah pink kepucatan.
0: Itu indikasinya apa dong?
1: Kali lagi, ternyata dia ada anemia atau dia ada defisiensi nutrisi gitu.
0: Baik. Nah, kan beberapa tahun terakhir ini banyak orang tua yang mengeluhkan balitanya tidak bisa makan nasi ini, dok. Ini apakah ada hubungannya fungsi oralnya tidak bagus atau seperti apa nih, dok?
1: Begitu, kalau misalnya keluhan balita yang tidak bisa makan gitu, misalnya kita lihat dulu secara anatomisnya, ada yang perlekatan frenulum, kalau kita bilang lidahnya itu menjadi pendek sehingga dia menjadi sulit menelan. Ataukah di langitnya itu ada celah atau rongga yang membuat dia tidak bisa menutup. Nah, ada lagi yang memang seperti balita tersebut fobia terhadap makan nasi misalnya, makanan tertentu, itu berarti kita butuh terapi khusus lagi. Ya, kalau secara anatomisnya bagus, berarti harus digali lagi secara psikologisnya.
0: Ini jadi ketika ada orang tua memiliki anak demikian, ini bisa konsultasinya kemana nih, Dok?
1: Boleh kita lihat dulu ininya, kelainan di rongga mulutnya atau ada apa, dan kalau misalnya tidak ada, dia butuh penanganan dengan kolaborasi dengan spesialis lain.
0: Oke. Nah, pendengar, untuk ada yang ingin gabung boleh ya di program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan. Dr. Sherly, ini kan kita juga pengen tahu lebih lanjut ini mengenai ciri-ciri mulut yang tidak sehat yang seringkali diabaikan masyarakat. Kadang kan kalau perokok udah jelas ya, bibirnya pasti hitam gitu ya, Dok. Apakah ada ciri-ciri lainnya, Dok?
1: Mungkin yang paling sering kita jumpai adalah yang bau mulut, tetapi kita tidak menyadari ternyata. Padahal kita misalnya dalam antrian atau kerumunan itu merasakan ada bau mulut, cuman ya tidak disadari oleh masyarakat. Itu mungkin yang paling sering, karena memang untuk penyebabnya sendiri bau mulut itu gampang dicari, seperti misalnya adanya gigi yang berlubang besar, atau mulutnya kering, gitu, dan juga karang gigi. Nah, di masyarakat kita karang gigi itu belum menjadi sesuatu yang ditakuti, karena katanya itu misalnya normal. Ada juga mitos yang bilang itu yang bikin kuat gigi, seperti itu, Mbak. Padahal gigi yang bersih itu yang bebas plak, yang bebas karang gigi. Dan sering lagi kita menemukan pasien abai tentang gusi yang berdarah. Ya, gusi berdarah itu semestinya tanda bahwa terjadi peradangan di gusi, cuman kita menjadi abai saja.
0: Berarti literasi masyarakat kita yang kurang banyak gitu cari tahu tentang mengenai kesehatan mulut dan gigi gitu ya, Dok, ya.
1: Tentang pengetahuan, tentang akses juga. Dan juga tentang ketakutan. Mungkin kan kalau misalnya bawa ke dokter adalah akan disuntik. Jadi sering ditakutin kalau ke dokter gigi kan, Mbak.
0: Dari kita kecil ya. Kalau misalnya anak nanti dibawa ke dokter gigi nih.
1: Dicabut nanti gitu.
0: Baik. Ini saya penasaran juga, Dok. Kan kadang orang ke dokter gigi juga hubungannya ke estetika gitu ya. Ada yang mau mengenakan behel. Ini sebenarnya pada keadaan tertentu seperti apa yang seseorang itu memang diharuskan pakai behel, Dok?
1: Baiklah, kalau yang menggunakan behel adalah crowding atau susunan gigi yang misalnya membuat fungsi bicaranya berkurang, dia tidak bisa melafaskan S dengan bagus karena susunan giginya. Demikian juga misalnya karena gigitannya terbalik sehingga fungsi pengunyahan akan tidak optimal, dia akan mengunyah tapi bolusnya masih besar. Begitu akan itu akan memperberat kerjanya saluran cerna di bawahnya. Gitu. Ada juga misalnya adalah susunan gigi yang menyebabkan dia membuka mulut ketika bernafas. Begitu. Keluhan-keluhan itu. Dan juga ada yang hanya ingin mendapatkan penampilan yang menarik.
0: Jadi boleh-boleh saja ya.
1: Boleh-boleh saja, ya. Intinya lebih ke mengembalikan lagi fungsinya yang utama, kemudian boleh untuk estetika juga.
0: Baik. Ini kan lagi trennya juga nih, Dok. Pemutih gigi ini paling amannya seperti apa sih, Dok? Ada yang boleh atau nggak bolehnya, yang biar masyarakat juga lebih paham.
1: Oke, pemutihan gigi itu ada efek sampingnya. Untuk beberapa hari dia akan menjadi ngilu. Dan itu tidak bertahan lama kalau penyebabnya tidak dihilangkan. Yang paling utama adalah ditekankan sebelum dilakukan perawatan pemutihan gigi itu, kita harus merapikan dulu, misalnya karang giginya dibuang dulu, gigi yang berlobang ditambal dulu, gigi yang masih ada sisa akar dicabut dulu. Nah, utamakan dulu kesehatan, kemudian kalau misalnya giginya menjadi coklat sekali karena dia mengopi atau merokok, itu setelah diputihkan atau dibleaching sebaiknya dihindarkan penyebabnya itu.
0: Oke. Jadi percuma kalau sudah bleaching gitu ya, Dok, tapi habit yang nggak baiknya itu tetap dilakukan
1: dia
0: gitu.
1: Ulang lagi, bleaching lagi, bleaching lagi.
0: Baik.
1: Kasihan giginya.
0: Iya dok. Baik, pendengar, nanti kita akan kembali ya pendengar di program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan bersama Dr. Gigi Serliana Jose Rizal, spesialis penyakit mulut. Pendengar, Anda bisa gabung bersama kami juga di kolom komentar channel YouTube RRI Net Bengkulu. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar masih di program Bincang Edukasi Kesehatan. Selamat siang juga untuk pendengar kita yang lagi nonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Ada Christian Hadinata, dokter lulusan UI ini. Lalu ada Rini Handayani, the dentist one trust the most, katanya gitu ya. Terus ada Dangbu yang lagi nonton juga. Terima kasih untuk pendengar yang sedang nonton siaran kita ya di Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan. Kita bicara mengenai mulut sehat, tubuh kuat, kenali kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Ada dokter gigi Serliana Jose Rizal, spesialis penyakit mulut, pendengar yang hadir di studio kami di kerjasama RRI Bengkulu dan PKRS RSMY. Dan Anda bisa mengirimkan pertanyaan, komentar Anda di kolom komentar channel YouTube RRI Net Bengkulu atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Jadi banyak fansnya Dokter Serli kayaknya.
4: Buzzer.
3: Tapi ini ya, selain buzzer juga fansnya kayaknya. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin gabung boleh ya, bisa ngobrol bersama kita di Bincang Edukasi Kesehatan. Dokter, ini mengenai kesehatan mulut seseorang ini mempengaruh nggak ke kesehatan fungsi tubuh lainnya?
4: Benar sekali, Mbak. Contohnya misalnya kita mendapat rujukan dari penyakit kulit dan kelamin misalnya SPKK untuk dermatitis atau urtikaria yang diderita selama 6 tahun. Ternyata pemicunya adalah infeksi dari rongga mulut. Setelah kita bereskan, urtikarianya bisa menjadi resolve, menjadi bagus. Ada juga misalnya untuk pasien THT seperti sinusitis, oh ternyata adalah infeksi yang diakibatkan oleh infeksi di rongga mulut, infeksi gigi dan gusi, hingga menyebabkan sinusitisnya tidak tertangani dengan baik, melakukan perujukan ke kami. Dan juga misalnya penderita jantung, infeksi pada jantung seperti endokarditis, itu awalnya adalah karena giginya yang bermasalah, kemudian bakterinya bisa jalan-jalan ke jantung. Jadi infeksi, bakteri, proses inflamasi, kegangguan imunitas pada gigi itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Begitu juga apa yang terjadi di dalam tubuh kita ini bisa bermanifestasi ke rongga mulut. Jadi mulut itu adalah cerminan dari kesehatan kita secara keseluruhan dan hubungannya timbal balik. Ada lagi misalnya pasien dengan diabetes mellitus, kita sulit sekali untuk mengontrol gula darahnya. Oh ternyata di rongga mulutnya ada gingivitis atau radang pada gusi. Itu yang menyebabkan sulit mengontrol gula darahnya. Begitu juga gula darah yang tinggi yang tidak terkontrol pada pasien diabetes mellitus itu bisa mengakibatkan peradangan pada gusinya.
3: Oke. Jadi kan banyak juga masyarakat masih belum sadar gitu ya dok dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut, karena yang penting ya udah saya sudah sikat gigi pagi dan malam gitu sudah cukup. Ternyata kita juga perlu gitu ya menjaga pencegahannya sejak dini. Untuk ke dokter gigi untuk perawatan ini sebenarnya berapa bulan sekali dok bagusnya?
4: Anjurannya adalah dalam setahun itu 2 kali, namun tergantung juga dengan kebutuhan pasiennya. Misalnya pasien dengan diabetes, pasien dengan penyakit medis terkhusus itu membutuhkan lebih banyak kunjungan ke dokter giginya. Ya, karena tuh dari kebersihan rongga mulut saja bisa memperparah. Misalnya kebersihan mulut yang kurang, kemudian pasiennya tiba-tiba leukemia atau thalassemia, itu bisa mengakibatkan gusi-gusinya menjadi bengkak dan gampang berdarah seperti itu di rongga mulutnya. Jadi anjuran sekali adalah mempersiapkan mulutnya untuk sesuatu yang tidak kita inginkan.
3: Baik. Dok, kalau dulu kan kita taunya kalau ke dokter gigi misalnya untuk mencabut gigi gitu ya, kalau sakit katanya tidak boleh. Tapi berapa waktu lalu saya pernah mengeluhkan, terus ternyata bisa dicabut. Ini apa memang ada perkembangan di dunia kedokteran gigi seperti itu atau seperti apa nih dok?
4: Oke, untuk gigi yang sedang sakit itu dinilai dulu keadaan giginya. Kalau misalnya masih sangat infeksi, sangat meradang, itu sangat berisiko untuk dilakukan pencabutan. Bisa jadi infeksinya bisa menjalar kemana-mana yang tadinya terlokalisir di gigi, malah jadi menyebar ke seluruh tubuh. Ada juga kondisinya misalnya sakitnya hanya karena pulpa, jaringan sarafnya yang terbuka. Nah itu bisa dilakukan pencabutan dengan anestesi atau dibius di dalam giginya. Atau juga misalnya giginya sakit tapi sudah goyang sekali, jadi bisa juga dilakukan. Itu dinilai dari kondisi gigi masing-masing, jadi tidak bisa disamaratakan.
3: Baik, jadi jangan coba-coba cabut sendiri kali ya dok.
4: Nggak usah, itu tugas kami aja.
3: Tugas kami saja ya dok. Jadi kadang kan emak-emak gitu kadang ngerasa, ah ini sudah goyang gitu ya, udah bisa pakai benang aja gitu. Baik, pendengar untuk kalian ingin gabung boleh ya di program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan. Dokter, ini ngapa sih sariawan jadi salah satu keluhan yang paling sering dialami, apalagi untuk yang menggunakan kawat gigi dok?
4: Karena sariawan itu kita kan menggunakan mulut setiap hari, kita berbicara, kita menelan, kita mengunyah, itu menggunakan mulut. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak nyaman akan sangat terasa sekali. Nah khususnya pada pada pengguna ortodonti cekak, itu kan ada bagian-bagian yang tajam yang bisa mengiritasi mukosa mulut. Itu yang tiba-tiba kok sariawan, mungkin ada yang terkait atau apa. Nah sangat dianjurkan bagi pengguna ortodonti itu mulutnya dijaga selalu lembab, kondisi rongga mulutnya. Jadi banyak minum, banyak makan buah yang mengandung air gitu.
3: Baik-baik. Jadi mengenai kanker mulut nih dok, dulu ada beberapa kejadian gitu ya, keluarga ternyata meninggalnya dengan karena kanker mulut. Sebenarnya ini tanda-tanda kanker mulut yang perlu dikenali masyarakat ini apa nih dok?
4: Jadi untuk mendeteksi kelainan atau lesi-lesi kanker atau prakanser dapat kita lakukan sendiri di rumah, misalnya di depan cermin kita melakukan menarik bibir atas, kemudian bibir bawah, kemudian membuka mulut, kita lihat pipi kanan dan kiri, kemudian kita julurkan lidah, kita miringkan ke kanan dan ke kiri, kita lihat. Nah, yang perlu kita waspadai adalah misalnya sariawan yang tidak sakit tapi dia tidak sembuh-sembuh selama lebih dari 2 minggu.
3: Emang ada dok, sariawan yang gak sakit dok?
4: Iya gitu, sehingga nah itulah yang biasa menyebabkan datang-datang itu sudah stadium tinggi. Karena biasanya dia sembunyi. Nah, bisa juga kita lihat selain luka, bisa juga berupa benjolan yang makin hari makin membesar. Lalu bisa juga adanya perubahan warna, misalnya ada bercak merah atau bercak putih yang tampak cerah di rongga mulut, itu boleh kita periksakan. Jadi untuk pemeriksaan sendiri tadi juga bisa untuk membuat kita waspada, bisa kita lakukan setiap bulan. Sebulan sekali di rumah, di depan cermin. Dan kalau misalnya kita menemukan ada yang janggal, silakan datang ke kami.
3: Baik, jadi ini ada pendengar kita juga yang bertanya nih dok, mengenai bagaimana cara mengatasi bau mulut yang sulit hilang dok.
4: Jadi untuk bau mulut sendiri banyak sekali penyebabnya, dibagi dua bagian, yaitu bagian yang dari dalam rongga mulut sendiri atau bagian dari tubuh, atau dia merupakan bau mulut yang berasal dari tubuh. Dari dalam rongga mulut sendiri kita akan perhatikan misalnya mukosanya lembab atau tidak. Kalau misalnya kering itu juga bisa menyebabkan rongga bau mulut. Kemudian lidahnya banyak putih-putihnya atau berwarna pink. Karena kita sering lupa untuk menyikat lidah kan Mbak Sari. Kita nggak sikat lidah. Kita lihat kan semua giginya berasa bagus dan bersih, ternyata sumber baunya adalah dari lidah. Lalu kemudian yang paling sering, yang paling kelihatan yaitu karang gigi. Nah, karang gigi pun ada dua, ada yang kelihatan di atas gigi, ada yang masuk ke dalam. Nah, itu yang kadang, kok gigi aku bersih, tapi kok masih bau? Ternyata ada karang yang di dalam gigi itu yang tidak kelihatan. Selain itu, adanya lubang yang besar, adanya sisa akar gigi, itu sangat menyebabkan bau yang tidak sedap. Berikutnya adalah yang dari dalam. Misalnya kita mencium bau aroma yang seperti buah-buahan, kita bisa mencurigai adanya kelainan pada ginjalnya. Atau kita mencium ada bau seperti keton, itu kemungkinan dia ada diabetes mellitusnya, seperti itu.
3: Jadi ada kemungkinan kayak salah persepsi di indera penciumannya gitu
4: bisa,
3: ya?
4: Bisa jadi karena salah persepsi atau juga adanya kelainan pada saluran pernafasannya.
3: Baik. Ini banyak juga pertanyaannya muncul nih dok, bagaimana cara merawat gigi kesehatan pada anak yang sulit diajak menyikat gigi, apalagi masih toddler ya dok, karena gak mau disikat. Ini kejadian sama putra saya, ini seperti apa nih dok?
4: Jadi untuk anak-anak anjurannya adalah walaupun dia sudah berusia 10 tahun pun sebaiknya kita dampingi sebagai orang tua, kita dampingi. Misalnya karena kita sering lalai bahwa di usia 6 tahun itu sudah banyak gigi permanen yang muncul, tapi kita tidak sadari dan sering mengabaikan. Alah, nanti juga ganti masih gigi susu. Oh, ternyata itu sudah gigi permanen. Begitu, jadi alangkah baiknya kalau sebagai orang tua kita mendampingi secara aktif. Bisa kita yang menyikatkan atau anak kita menyikat sendiri tapi nanti kita cek gitu.
3: Yang benar nih dok, dokter Sherly, cara mengikat gigi yang benar. Kadang kan kita ngerasanya kayak udah ah gosok-gosok aja gitu. Ya. Yang benar seperti apa nih dok?
4: Dari segi waktu yaitu dua kali sehari setelah sarapan sama setelah makan sama sebelum tidur. Nah sebelum tidur ini yang masih sering kita lupa, belum bisa rutinkan. Lalu dari segi caranya sendiri yaitu melibatkan gusinya dari gusi ke gigi. Dari segi waktunya itu bisa 2-3 menit, tidak boleh sat-sat. Iya. Kalau kita kan sat-sat sudah. Jadi setiap permukaan gigi harus kena sikat gigi. Dari satu permukaan bulu sikat itu sekitar 4 tarikan. 1-4 baru berpindah-pindah-pindah. Semuanya sampai ujung, sampai dalam. Kemudian terakhir boleh lidah, kita julurkan lidah, tarik dari pangkal lidah ke ujung. Sebanyak 5-10 tarikan. 1-3-4-5 lalu kita berkumur.
3: Ya. Karena untuk yang belum terbiasa sikat lidah itu kayak mual ya dok ya. Tapi memang harus dibiasakan ya dok.
4: Betul, karena di lidah kita lihat kan banyak serabut-serabutnya itu. Yang kita bilang papila. Nah itu sisa makanan, bakteri suka sembunyi di sana.
3: Baik. Jadi banyak ilmu yang kita dapat pendengar di siang hari ini di program Bincang Edukasi Kesehatan Bekesan di Pro 1 RRI Bengkulu bersama Dr. Gigi Sherliana. Anda bisa gabung bersama kami untuk bertanya langsung mumpung ada dokter, kalau ke praktik udah bayar ya dok. Jadi mumpung ada waktu Anda bisa berbincang-bincang bersama kami. Dokter, ini apakah pola makan dan konsumsi minuman manis ini berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut dok? Karena kan sekarang makanan, minuman yang viral-viral itu rata-rata manis ya. Ya
4: benar sekali, utamanya adalah paparan dari minuman manis, makanan manis dari gula itu. Itu yang bisa menyebabkan asam dan melubangi gigi. Jadi misalnya kita habis minum kopi, minum yang manis, disarankan sekali untuk membilasnya dengan air putih. Kemudian kita memilih makanan yang tidak lengket dan tidak manis. Begitu kita pilih makanan, kita lebih menyarankan untuk memakan buah-buahan, sayur dan buah, serta banyak minum air putih, minimal 2-3 liter per harinya dengan frekuensi yang sering, kayak misalnya setengah jam kita minum sedikit. Karena kebiasaan kita adalah pas makan aja kita minumnya banyak.
3: Kayak biar mendorong makanan ya dok.
4: Ternyata mulut juga butuh dilubrikasi atau dilembabkan.
3: Baik, pendengar, jadi jangan kurang-kurang gitu ya minum air putihnya. Jadi ini bagus untuk kesehatan gigi dan mulut kita juga ya dok ya. Jadi dokter, ini ada hubungannya tidak antara penyakit tertentu seperti diabetes dengan kesehatan gigi dan mulut dok?
4: Oke, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa adanya penyakit di gigi atau di gusi itu bisa menyebabkan sulit mengontrol gula darah. Di sebaliknya gula darah yang tidak terkontrol itu bisa menyebabkan gusinya menjadi inflamasi atau radang.
3: Baik, untuk Anda pendengar yang gabung boleh ya. Ini ada pertanyaan lagi di WhatsApp-nya kita dok, benarkah karang gigi tidak bisa hilang hanya dengan menyikat gigi dok?
4: Iya, kalau sudah karang gigi dia tidak bisa hilang karena harus dibersihkan secara mekanis menggunakan alat. Tapi dia dapat dicegah dengan sikat gigi yang baik dan benar, benar caranya, benar waktunya.
3: Benar caranya, benar waktunya. Jadi lagi-lagi nih harus tahu tutorialnya ya dok. Sikat gigi yang benar sebenarnya kayak memutar atau menyikat gitu dok.
4: Semuanya ada kelebihannya masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan. Namun dianjurkan adalah dengan menarik gusinya ke arah gigi. Jadi gusinya ikut dilibatkan. Tujuannya agar tidak menyisahkan sisa makanan yang bisa masuk nyelip-nyelip ke bawah gusi. Jadi dari angkat dari gusi ke gigi, gusi ke gigi. Seperti itu. Bagian dalam juga. Nah, yang boleh disodok-sodok hanya bagian permukaan gigitannya saja. Bagian sini, sama atas-atas. Selebihnya kanan kiri samping itu dengan menarik gusinya juga.
3: Dok, kan kadang kita suka sariawan gara-gara pada saat gigi sikat gigi tuh suka kepentok gitu ya dok. Apakah itu memang menyebabkan perlukaan yang akhirnya sariawan atau memang pemilihan sikat giginya aja yang kurang pas?
4: Dua-duanya benar. Biasanya penderita sariawan itu sudah memiliki secara genetik ada kecenderungan untuk mudah sariawannya, dan salah satu faktor pemicunya itu adalah trauma atau kesodok sikat gigi. Dan masih macam-macam lagi, ada alergi, ada imun, ada kondisi tubuh yang tidak fit seperti anemia, itu juga bisa memicu terjadinya sariawan.
3: Baik. Ini alergi seperti apa, Dok? Karena baru dengar.
4: Misalnya nih, aku kalau habis makan cabe jadi menjadi luka. Nah, itu bisa karena ternyata dia alergi. Namanya salah satu caranya cuma menghindari cabe. Atau aku kalau habis makan micin-micin jadi luka-luka lagi jadi sariawan.
3: Jadi kondisi kesehatan orang tuh beda-beda ya, Dok ya. Ternyata alergi juga berpengaruh ternyata. Peringat untuk Anda yang lagi simak siaran kita juga, nonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu, terima kasih ya. Dan kebersamaan kita menyisakan waktu lebih kurang 15 menit ya. Kebersamaan, boleh gabung bersama kami. Dokter, ini kan dokter spesialis penyakit mulut. Sebenarnya kondisi apa yang menjadi ruang lingkup penanganan seorang dokter spesialis penyakit mulut nih, Dok?
4: Jadi dokter gigi spesialis penyakit mulut itu merupakan jembatan antara dokter umum dengan kedokteran gigi. Gitu. Dia paling sering berhubungan dengan spesialis-spesialis lain. Jadi juga pada pasien misalnya akan dilakukan kemoterapi atau radioterapi gitu, ke kami dulu untuk dipersiapkan rongga mulutnya untuk meminimalisir infeksi dan juga untuk menyiapkan rongga mulutnya terhadap efek-efek dari obat tersebut. Atau pasien-pasien yang akan menjalani operasi jantung misalnya atau operasi besar lainnya, itu dari rongga mulutnya dibersihkan dulu untuk menghindari reinfeksi dan juga untuk menunjang penyembuhan luka. Dan yang baru-baru ini kami di Rumah Sakit M. Yunus juga melakukan oral hygiene pada pasien tirah baring. Kita ketahui bahwa pada pasien dengan menggunakan ventilator itu ada resiko untuk terjadinya pneumonia. Jadi dilakukan oral hygiene pada pasien-pasien dengan tirah baring. Lalu pasien misalnya dengan yang berkebutuhan khusus, misalnya pasien-pasien tadi dia dengan polifarmasi misalnya, banyak obat yang di minum itu juga harus di sesuaikan kondisi kondisi tubuhnya dan kondisi mulutnya sehingga aman untuk dilakukan pencabutan misalnya pembersihan gigi ataupun penambalan.
3: Jadi ternyata itu berpengaruh besar ya, Dok, seperti merokok, nge-vape gitu ya, alkohol gitu ya.
4: Ya, itu merupakan faktor terbesar untuk memicu terjadinya kanker pada mulut. Apalagi dia combo, misalnya dia merokok juga, dia minum alkohol juga. Merokok menyediakan ribuan zat yang memicu kanker, sementara alkohol itu membuatnya mudah untuk menarik zat-zat tersebut, sehingga kalau combo gampang sekali untuk terjadinya kanker pada mulut.
3: Karena sekarang kan trennya anak-anak kayak gaul aja gitu, nge-vape, minum alkohol, ngerokok gitu ya, Dok. Ternyata bahaya yang mengintai itu luar biasa gitu ya. Stop gitu, dengar. Dokter, ini ada juga pertanyaan dari pendengar kita. Jadi, kapan sebaiknya gigi berlubang itu harus ditambal dan kapan harus dicabut nih, Dokter Sherly?
4: Oke. Tentu saja gigi berlubang yang masih dangkal itu lebih lebih baik prognosisnya dibanding yang sudah sampai ke akar misalnya. Dan juga untuk indikasi gigi berlubang itu sudah tidak bisa ditambal itu adalah dilakukan pencabutan. Atau juga nih disesuaikan lagi, misalnya gigi berlubangnya itu sebenarnya masih bisa ditambal tapi dia memiliki penyakit jantung gitu, ada baiknya gigi tersebut sebaiknya diambil saja karena bisa menyebabkan faktor risiko menjadi infeksi. Begitu, tergantung orang-orangnya, harus diteliti.
3: Tergantung kasusnya ya. Baik. Dok, ini kan banyak juga dari kita yang suka menggunakan obat kumur gitu ya, Dok. Ini sebenarnya perlu atau tidak, Dok?
4: Obat kumur itu baik, apalagi yang tidak mengandung alkohol, tapi digunakan tidak rutin. Digunakan hanya sesuai anjuran, sesuai dengan kebutuhan saja. Dan kita sering salah kaprah adalah menggunakan obat kumur pada untuk bau mulut.
3: Yeah.
4: Itu hanya seperti nyemprotin parfum.
3: Sesaat aja gitu.
4: Sesaat
3: ya,
4: aja, karena penyebabnya belum ditangani.
3: Baik-baik, ini kita hampir di penghujung nih dok, barangkali ada yang ingin disampaikan pesan ke masyarakat bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut dok?
4: Yang paling sederhana adalah menjaga kebersihannya, sikat gigi, flossing, kemudian makan makanan yang serat, banyak mengandung serat, dan buah-buahan yang banyak mengandung air, minum air putih, dan lakukan pemeriksaan secara rutin per 2 bulan walaupun tidak ada keluhan.
3: Jadi yang mesti dilakukan makan makanan yang sehat, perbanyak minum gitu ya dok, sama rutin cek kesehatan kondisi mulutnya. Terima kasih banyak dokter Sherliana sudah hadir di program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan. Terima kasih, ini informasinya banyak sekali yang kita terima di siang hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar kita di channel YouTube RRI Net Bengkulu, ada Hafiz juga. Ini dokter gigi juga kayaknya pada ngumpul. Terima kasih. Dan pendengar, salam sehat untuk semuanya. Kita akan berbincang-bincang kembali di program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan, tentunya dengan tema yang berbeda. Saya Rizka, sekalian pamit undur diri untuk Bengkulu pagi ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dok.
5: Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
5: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak dinamika olahraga. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint-Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri, Stadion Las Lisbon, dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Para Sudakov, um cruzamento para corte a surgir.
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint-Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint-Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint-Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih Saint-Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
4: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan

0: Bukan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
1: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Success between Timor Leste and Indonesia. I'm here to help on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and players John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, sekitar tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan yang pasal baris sama pasal apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
1: Hotel Helios.
2: Selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan baru saja kita simak bersama dinamika olahraga bersama Pro 3. Dan di Bengkulu siang ini hingga sore nanti juga Novel akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan akan banyak program acara dan juga informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar. Dan mengawali kebersamaan kita di Bengkulu siang ini akan Novel putarkan lagu dari Baila Asa Asmara. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Dengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur terus mempercepat kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA. Nah, hingga akhir Juli 2026, pendengar, sekitar 67% atau lebih dari 24.000 anak di Kaur sudah memiliki KIA. Dan meski capaian ini dinilai cukup baik, Dukcapil juga tetap menggencarkan berbagai upaya. Jadi mulai dari layanan jemput bola ke sekolah, kerjasama dengan pihak pendidikan, sampai membuka layanan di desa dan kelurahan. Nah, KIA ini, pendengar, sangat penting karena menjadi identitas resmi anak untuk mengakses berbagai layanan, kayak layanan pendidikan, kesehatan, hingga perbankan. Dan untuk membuatnya juga cukup mudah, jadi orang tua hanya perlu menyiapkan akta kelahiran, KTP, kartu keluarga, dan juga pas foto untuk anak usia di atas 5 tahun. Dan masyarakat juga dihimbau segera mengurus KIA agar seluruh anak juga memiliki identitas resmi sejak dini. Dan selain ini, pendengar, akan aku putarkan lagu dari Kunto Aji, Akhir Bulan.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Provinsi Bengkulu mulai menunjukkan geliat ekonomi. Dan meski belum seluruhnya beroperasi penuh hingga akhir Juni 2026, pendengar, nilai transaksi yang tercatat sudah mencapai lebih dari 306 juta rupiah. Nah, transaksi ini didominasi penjualan pupuk seperti urea, NPK dan Ponska yang berasal dari koperasi di Bengkulu Utara dan Mukomuko. Nah, saat ini tercatat lebih dari 1.500 koperasi telah terbentuk dan sebagian besar juga sudah memiliki rekening aktif serta nomor induk berusaha. Di Kota Bengkulu sendiri, pendengar, sekitar 25 gerai koperasi juga sudah siap beroperasi dalam waktu dekat. Nah, nantinya koperasi ini tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat, tapi juga menjadi pusat pemasaran produk UMKM lokal. Jadi dengan dukungan sistem digital dan pelatihan pengelola, koperasi juga diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa hingga kelurahan. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.
1: Satu.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah

0: sebagai ratu buat tropis.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kamu? Lebong Tandai, desa kecil di Bengkulu, pernah menjadi rebutan banyak negara seperti Portugis, Inggris, Belanda, Tiongkok, dan Jepang pada masa prakemerdekaan. Nama Lebong Tandai diambil dari kata lobang yang ditandai atau bekas penambangan emas. Sebutan Batavia kecil pun sudah tenar sejak masa kolonial Belanda. Konon, emas di puncak Monas berasal dari desa Lebong Tandai yang merupakan pemberian pengusaha asal Aceh bernama Tengku Markam. Eksplorasi penambangan emas dimulai oleh perusahaan milik Belanda pada 1896. Pada tahun 1901, perusahaan Belanda lainnya juga berhasil mengelola tambang di Lebong Tandai. Dua perusahaan itu mampu memenuhi 72% ketersediaan emas untuk kerajaan Belanda. Pada tahun 1939, produksi logam emas total tercatat sebesar 2,5 ton yang setengahnya berasal dari Lebong Tandai. Pembukaan tambang emas mampu menyulap Lebong Tandai menjadi kota mewah. Pada zaman itu dibangun berbagai fasilitas seperti kamar bola atau tempat bermain biliar, lapangan basket, lapangan tenis, bangunan rumah sakit, helipad, hingga bioskop. Kini, bekas bangunan perusahaan Belanda itu masih bisa dijumpai. Sejak kepergian Belanda pada tahun 1940-an, ceruk emas di Lebong Tandai semakin sulit dikais. Pada tahun 1980, tambang itu dikelola oleh perusahaan milik Australia. Namun pada tahun 1994, perusahaan itu bangkrut dan akhirnya tambang dikelola secara tradisional oleh warga Lebong Tandai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Kembali kami update pendengar informasi dari rri.co.id bahwa pemerintah Provinsi Bengkulu akan segera melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama mulai awal Agustus 2026. Nah, uji kompetensi ini pendengar menyasar kepala OPD, asisten staf ahli hingga kepala biro yang telah menjabat lebih dari 2 tahun. Dan langkah ini juga dilakukan untuk mengukur kemampuan sekaligus memastikan penempatan jabatan sesuai dengan kompetensi dan kinerja masing-masing pejabat. Selain itu, pendengar, Pemprov Bengkulu juga akan melakukan evaluasi kinerja bagi pejabat administrator atau eselon 3. Nah, penilaian ini dilakukan secara berkala setiap 3 hingga 6 bulan guna memastikan program berjalan sesuai target. Nah, melalui uji kompetensi dan evaluasi ini diharapkan juga tercipta birokrasi yang lebih profesional, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya Simpang Usuh.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Makai wah.
1: Makan kau lah, panas ini.
4: Kau boleh, lupa diri jangan. Biar daerahmu adalah jati dirimu.
5: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 31 Juli 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu merespon keluhan petani terkait ketidaksesuaian harga tandan buah segar TBS di tingkat pabrik. Pastikan kualitas pembangunan penahan abrasi, anggota DPR RI Erna Saridewi tinjau ke lapangan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila.

0: Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi pengawasan kepatuhan pabrik kelapa sawit. PKS bersama Satgas Pangan di kantor Gubernur Bengkulu pada kemarin dipimpin Wakil Gubernur Mian dan Brigjen Pol Hermawan dari Badan Pangan Nasional, Bapanas. Rakor ini digelar untuk merespon keluhan petani terkait ketidaksesuaian harga tandan buah segar TBS di tingkat pabrik. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi perekonomian daerah, mengingat sekitar 62,7% masyarakat Bengkulu menggantungkan hidup pada sektor perkebunan sawit. Dalam rapat tersebut, Wagub Mian menegaskan bahwa penurunan harga TBS sejak akhir Mei terjadi akibat salah tafsir pelaku usaha terhadap rencana kebijakan satu kanal ekspor crude palm oil CPO dari Presiden Prabowo Subianto. Mian meluruskan bahwa kebijakan satu kanal ekspor dirancang untuk menata transparansi pencatatan dan meningkatkan nilai jual CPO sehingga pelaku usaha dilarang menjadikannya alasan untuk menekan harga beli di tingkat petani. Sementara itu, Bapanas menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan PKS di Bengkulu, di mana baru 22 dari total 42 pabrik beroperasi yang rutin melaporkan harga beli TBS ke Kementerian Pertanian. Melalui kolaborasi bersama jajaran kepolisian dan dinas terkait, pemerintah Provinsi Bengkulu menuntut seluruh PKS untuk transparan dan patuh melapor guna menciptakan mekanisme penetapan harga yang adil serta memberikan kepastian bagi para petani. Pendengar, pastikan kualitas pembangunan penahan abrasi. Anggota DPR RI Erna Sari Dewi tinjau ke lapangan. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
1: Anggota Komisi 5 DPR RI Daerah Pemilihan Bengkulu Erna Sari Dewi menegaskan komitmennya telah mengawal pembangunan infrastruktur pesisir dengan memastikan proyek bangunan pengaman pantai kritis di Desa Pasar Lama Kabupaten Kaur berjalan sesuai spesifikasi teknis. Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan dalam agenda reses kemarin. Pembangunan pengaman pantai di Kabupaten Kaur merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2025, pembangunan telah terrealisasi sepanjang 570 meter di kawasan pantai Pasar Lama. Sementara pada tahun 2026 dilanjutkan sepanjang 240 meter hingga kawasan desa Kepala Pasar dengan total anggaran mencapai 14,6 miliar. Erna menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Ia menekankan pentingnya setiap program pembangunan dilaksanakan secara akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai anggota Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur dan pembangunan wilayah, Erna menilai proyek pengamanan pantai memiliki peran strategis dalam melindungi kawasan pesisir. Infrastruktur ini dinilai sangat penting untuk mengantisipasi dampak abrasi yang selama ini mengancam wilayah pesisir Kabupaten Kaur.
2: Nah, kita lihat sudah bahwa ini sudah sangat baik, karena tentu ini kan sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah sesuai dengan aturan. Kemudian sudah existing punya 800 meter dan masih kita akan selesaikan lagi kepanjangannya karena kurang 2,5 kilo. Karena kita tahu bahwa Kabupaten Kaur ini memiliki garis pantai yang sangat panjang.
1: Juga menekankan bahwa Kabupaten Kaur dengan garis pantai yang panjang masih membutuhkan pembangunan pengaman pantai secara berkelanjutan. Oleh karena itu, ia memastikan akan terus mengawal dan memperjuangkan kelanjutan program tersebut di tingkat pusat. Selain itu, Erna mendorong pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan double jetty di kawasan Muara Sungai sebagai langkah penguatan infrastruktur pesisir. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, pengembangan aplikasi ICSS Integrated Circuit Sport Science menjadi salah satu inovasi dalam program pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi bencana banjir dan kondisi darurat di perairan. Program tersebut dilaksanakan sebagai respon terhadap permasalahan di Desa Air Kemuning, Kabupaten Seluma yang kerap mengalami banjir hingga mengakibatkan akses jalan utama menuju permukiman terendam dan tidak dapat dilalui masyarakat. Ketua Tim Pengabdian Dr. Bogi Restu Ilahi

0: pertolongan pertama di air, beberapa edukasi yang kami sampaikan, bagaimana menggunakan perahu karet, mendayung, bagaimana menggunakan tali untuk penyelamatan, bagaimana berenang yang tahan lama di air dengan mengapung, tekniknya seperti apa, selain itu ada evakuasi di dalam air, dan ada juga repository pada saat mereka itu di dalam penyelamatan pertolongan pertama nafas buatan, itu kami gunakan ICSS untuk edukasi, dan kami berikan alat kepada warga di sana, mulai Karang Taruna dan Ikatan Guru. Nah, mereka bisa berdayakan alat itu.
1: Dr. Bogi menambahkan seluruh materi edukasi disampaikan melalui aplikasi ICSS yang juga didukung dengan penyerahan peralatan penyelamatan kepada masyarakat. Peralatan tersebut diserahkan kepada Karang Taruna dan Ikatan Guru Indonesia Cabang Desa Air Kemuning agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam meningkatkan kesiapsiagaan warga. Kegiatan pengabdian ini mendapat dukungan pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam program pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa KKN. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pemanfaatan sport science, teknologi, serta kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat. Musim kemarau berkepanjangan mengancam petani semangka di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Majeh, Kabupaten Bengkulu Utara. Kekurangan air membuat pertumbuhan tanaman semangka tidak maksimal. Salah seorang petani semangka, Joko, mengatakan tanaman semangka tanpa biji miliknya seluas 1 hektar tumbuh jauh di bawah normal saat musim kemarau saat ini. Dan panjang sulur tanaman semangka baru mencapai sekitar 1 meter, padahal pada kondisi normal sulur semangka sudah tumbuh sekitar 3 meter. Selain kekurangan air, tanaman semangka juga diserang kutu kebul, trips, dan ulat kupu-kupu. Serangan hama sulit dikendalikan karena penyemprotan insektisida tidak dapat dilakukan secara maksimal akibat terbatasnya pasokan air. Menurut Joko, apabila kemarau terus berlanjut, ukuran dan kualitas buah dipastikan tidak maksimal sehingga nilai jual semangka ikut menurun. Joko memprediksi hasil panen semangka nantinya bisa saja merosot hingga 50%. Petani sangat berharap musim kemarau dapat segera usai. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, tingkatkan kesadaran politik generasi muda. KPU Kabupaten Kaur salurkan edukasi lewat lomba cerdas cermat. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur terus menggalakkan program edukasi politik untuk menyongsong agenda pemilu yang berkualitas. Sebagai langkah nyata meraih perhatian generasi muda, KPU Kaur berencana menggelar lomba cerdas cermat yang ditujukan khusus bagi jajaran pemilih pemula di wilayah tersebut. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kuswoyo, menjelaskan bahwa perlombaan ini dirancang bukan sekedar sebagai ajang kompetisi, melainkan sebagai sarana efektif pendidikan politik. Menurutnya, pemilih pemula memiliki peran strategis dalam masa depan demokrasi, sehingga pemahaman mereka terkait proses dan nilai-nilai pemilu perlu ditanamkan sejak dini melalui pendekatan yang interaktif. Langkah KPU Kabupaten Kaur ini selaras dengan amanat regulasi yang berlaku. Tony menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana KPU diamanatkan untuk secara aktif menyelenggarakan pendidikan politik dan sosialisasi kepada para calon pemilih di seluruh Indonesia.
3: Ini bagian dari proses pendidikan politik, terutama untuk teman-teman pemilih pemula ya. Konsep ini kita uji coba, semoga nanti karena memang perintah undang-undang nomor 7 tahun 2017 KPU melakukan pendidikan politik bagi calon-calon pemilih ya, salah satunya begitu. Ini kelanjutan dari proses sebelumnya yang kita mulai di tahun sebelumnya, itu kan ada sosialisasi kan pada sekolah, dan ini kita coba kita lombakan.
2: Lebih lanjut, Tony menambahkan agenda lomba cerdas cermat ini merupakan rangkaian berkesinambungan dari upaya edukasi yang telah dijalankan sebelumnya. Setelah melalui tahap sosialisasi dasar pendidikan pemilih, KPU memanfaatkan ajang lomba cerdas cermat ini untuk menguji sekaligus memperdalam pemahaman para siswa terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam pesta demokrasi. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
1: Pendengar, Polres Bengkulu Utara menggelar rapat persiapan apel bersama dalam rangka mengantisipasi

kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, dan menjadi langkah awal memperkuat koordinasi lintas fungsi menghadapi potensi karhutla seiring meningkatnya resiko kebakaran pada musim kemarau. Wakapolres Bengkulu Utara Kompol Januri Sutirto Esa menyampaikan bahwa fenomena El Nino berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan, peningkatan suhu udara, dan kekeringan yang membuat kawasan hutan maupun lahan lebih mudah terbakar. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama sehingga seluruh personel diminta meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini. Melalui koordinasi yang matang serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, Polres Bengkulu Utara berharap upaya pencegahan karhutla dapat berjalan lebih optimal sehingga dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi dapat diminimalkan. Pendengar, beralih ke berita terakhir, Kepolisian Resor Polres Kaur menggelar apel gelar pasukan dan peralatan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di lapangan Satya Haprabu. Langkah taktis yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur bersama unsur Forkopimda diambil guna mengantisipasi ancaman karhutla akibat fenomena cuaca El Nino. Kegiatan kesiapsiagaan tersebut diikuti oleh personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Kesehatan. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa kesiapan personel, peralatan, serta sinergitas antar instansi menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla secara cepat. Pihaknya menjelaskan bahwa potensi kebakaran di area perkebunan dan hutan rawan meningkat seiring datangnya musim kemarau ekstrim, sehingga memerlukan langkah terpadu di lapangan. Usai memimpin apel, Kapolres bersama jajaran pejabat daerah turun langsung mengecek ketersediaan serta kelayakan kendaraan operasional dan mesin pemadam. Pemeriksaan sarana fisik tersebut ditujukan agar seluruh alat pendukung dapat langsung difungsikan tanpa kendala teknis saat situasi darurat terjadi. Melalui konsolidasi ini, sinergi antara TNI, Polri, dan Pemkab Kaur dipastikan semakin solid dalam meminimalkan risiko bencana lingkungan serta menjaga keselamatan warga. Pihak kepolisian juga menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan, pertanian, atau perkebunan dengan cara membakar. Pendengar, sekian warta berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tahukah kamu siapa pahlawan di uang terbitan pertama Bank Indonesia? Jawabannya adalah Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro. Dua sosok tokoh pahlawan Indonesia yang ditampilkan dalam uang pertama terbitan Bank Indonesia. Raden Ajeng Kartini muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan resmi edar pada 2 Juli 1953. Di bagian utama uang, gambar Raden Ajeng Kartini ditampilkan dengan ukiran dua burung dan motif kalok paku yang terpampang indah dalam rupiah. Sedangkan tokoh pahlawan Pangeran Diponegoro yang kerap dijuluki Satria Piningit muncul di uang kertas pecahan 100 rupiah pada tahun 1952 seri kebudayaan. Pada gambar depan uang, terdapat gambar Pangeran Diponegoro serta ukiran burung Garuda. Kita juga bisa loh melanjutkan perjuangan pahlawan bangsa, menjaga dan merawat uang rupiah kita dengan 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Rupiah bukan hanya kertas dengan nominal dan gambar saja, melainkan identitas negara kita.

Pendengar perangkat desa di Kabupaten Bengkulu Utara yang ingin maju dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2027 diminta memahami aturan terbaru. Nah, pada tahap awal pencalonan, pendengar perangkat desa cukup mengajukan izin cuti kepada kepala desa. Namun setelah resmi ditetapkan sebagai calon kepala desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, ketentuan ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan undang-undang desa. Nah, saat ini pendengar, pemerintah daerah juga mulai mempersiapkan pelaksanaan Pilkada serentak 2027 termasuk penyusunan peraturan daerah, peraturan bupati, hingga petunjuk teknis. Nah, berdasarkan data sementara, sekitar 50 desa di Bengkulu Utara diperkirakan akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2027. Nah, jumlah ini pendengar meningkat dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal kami rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Pernahkah kamu melihat jam analog? Kenapa ya hanya ditulis angka 1 sampai 12 pada jam analog, tidak sampai angka 24? Ternyata orang Yunani kuno menggunakan bilangan hanya 12, mengikuti jumlah tanda lipatan anak jari pada satu tangan selain jari jempol, dan mereka membagikan waktu matahari dari terbit sampai terbenam dengan 12 tanda. Sedangkan untuk waktu malam hari ditandai dengan 12 tanda, sesuai dengan terlihat 12 rasi bintang dalam setahun. Karena itulah, sistem waktu sehari semalam hanya ditandai sampai angka 12, tidak sampai angka 24. Karena faktor sejarah itulah, saat ini kita memakai dan mengakui jam analog tertulis dari angka 1 sampai 12.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah tautan yang mengklaim sebagai pendaftaran program bantuan pendidikan dan perumahan tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Berdasarkan penelusuran dari turnbackhoax.id, tautan tersebut justru mengarah ke formulir yang meminta data pribadi. Dan hal ini juga patut dicurigai sebagai upaya penipuan atau phishing. Nah, jika ditelusuri lebih lanjut, pendengar, informasi resmi terkait bantuan pendidikan dari pemerintah tidak dilakukan melalui tautan semacam itu. Dan program yang benar antara lain

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Pendengar, membaca buku sering dianggap cuma buat nambah pengetahuan aja, padahal manfaatnya tuh jauh lebih besar, bahkan untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Nah, penelitian menunjukkan pendengar membaca selama 6 menit aja tuh bisa menurunkan stres hingga 68%. Jadi kalau lagi capek, coba ambil buku sejenak, bisa bantu menenangkan pikiran. Nah, selain itu, membaca juga melatih otak tetap aktif, meningkatkan konsentrasi, daya ingat, bahkan bantu memperlambat penurunan fungsi otak di usia lanjut. Nah, menariknya lagi pendengar, membaca terutama cerita fiksi bisa meningkatkan empati karena kita tuh belajar memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Nah, secara fisik, baca tuh juga bisa bikin tubuh kita jadi lebih rileks dan bisa bantu tidur lebih nyenyak, apalagi kalau dilakukan sebelum tidur dengan buku. Dan juga di tengah kesibukan, sempatin juga untuk baca setiap hari. Selain nambah wawasan, ini tuh juga cara sederhana menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup kita. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application, RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
5: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Education RRI Digital.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa sulit menahan emosi ketika lapar? Ternyata menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Ini karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat kamu sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi, sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar. Lalu, gimana ya cara mencegah emosi marah? Yang pertama, ubah fokus yang ada di dalam pikiran. Belajar untuk mengekspresikan amarah dengan positif. Kamu juga bisa berolahraga, mencari udara segar di luar rumah, dan menulis jurnal. Jadi kalau lagi lapar, jangan marah-marah ya.

Hadirmu itu keindahan bagi Bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih kerja atau belajar jadi lebih fokus kalau pakai earphone? Entah itu dengar musik, podcast, atau bahkan white noise. Nah, emang kebiasaan ini tuh bisa bantu meningkatkan konsentrasi. Tapi kalau dipakai terlalu lama dan volumenya juga terlalu tinggi, justru bisa berdampak ke kesehatan pendengaran kita. Nah, para ahli menyarankan pendengar aturan 60-60, yaitu volume tidak lebih dari 60% dan digunakan maksimal 60 menit. Lalu beri jeda sekitar 5-10 menit agar telinga juga bisa beristirahat. Nah, menurut WHO, kebiasaan mendengarkan suara keras dalam waktu lama itu tuh bisa beresiko menyebabkan gangguan pendengaran bahkan di usia muda. Jadi kalau mulai terasa telinganya berdenging atau enggak nyaman, itu tandanya telinga kita butuh istirahat. Jadi pakai earphone itu boleh aja, asal tetap bijak dan fokusnya dapat, telinganya juga tetap sehat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui RRI Digital.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
3: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
2: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
3: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
2: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
3: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah gak sih kita ngerasa bantuan sosial itu kadang belum tepat sasaran? Nah, itu salah satunya karena data yang belum sepenuhnya akurat. Makanya sekarang pemerintah terus melakukan pemutakhiran data melalui DTSEN atau Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Nah, prosesnya juga melibatkan musyawarah di tingkat desa dan kelurahan. Jadi kondisi masyarakat juga bisa tercatat sesuai keadaan terbaru. Nah, di Bengkulu Utara misalnya, pendengar, seluruh usulan datang dari 19 kecamatan yang sudah melakukan verifikasi. Nah, bahkan jumlah usulan pemutakhiran meningkat cukup signifikan. Jadi dari 396 kepala keluarga di Juni menjadi 1379 kepala keluarga di Juli 2026. Artinya semakin banyak data yang diperbarui dan semakin besar juga peluang bantuan bisa tepat sasaran. Jadi masyarakat juga dihimbau untuk mendukung proses ini. Jadi dengan memberikan data yang jujur dan juga menerima petugas pendata. Karena pendengar, data yang akurat adalah kunci agar bantuan benar-benar sampai ke yang membutuhkan.

Dengar kabar terbaru, harga emas produksi Antam kembali naik. Nah, pada perdagangan Jumat 31 Juli 2026, harga emas naik 7.000 per gram. Nah, jadi sekarang berada di angka 2.623.000 untuk ukuran 1 gram. Nah, kenaikan ini juga melanjutkan tren positif dari hari sebelumnya, pendengar. Dan kalau dilihat, pilihan ukuran emas juga beragam, mulai dari setengah gram sampai 1 kilogram. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan investasi masing-masing. Nah, kondisi menunjukkan juga minat masyarakat terhadap emas juga sebagai instrumen investasi masih cukup tinggi, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Tapi tetap sebelum beli, sebaiknya perhatiin dulu tren harga dan juga sesuaikan dengan tujuan keuangan kita. Karena investasi yang baik juga bukan cuma ikut tren, tapi juga berdasarkan perencanaan yang matang.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecsiap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

0: salatil qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Bukhari.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

92,5 FM Kenang Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan buat Anda yang hobi bikin lagu atau berkarya di dunia musik, ini ada kabar baik banget. Mulai 1 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI resmi membuka layanan pencatatan hak cipta lagu dan musik secara gratis. Jadi sekarang para musisi bisa melindungi karya mereka tanpa harus mikirin biaya. Gak cuma itu, pendengar, sistemnya juga udah diperbarui berdasarkan masukan dari pelaku industri musik supaya lebih mudah juga digunakan dan memberikan kepastian hukum. Nah, harapannya layanan ini tuh bisa dimanfaatkan secara maksimal baik oleh musisi profesional maupun kreator pemula. Karena di era digital kayak sekarang, melindungi karya itu penting banget. Jadi kalau kamu punya karya lagu, ini tuh saat yang tepat untuk mulai mencatatkan hak cipta. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id. Dan di pukul 16 waktu Indonesia Barat juga akan kita simak bersama pendengar Warta Belajar Sumba. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Persiapan Kota Bengkulu untuk menyusun atlet-atletnya menuju ke Porprov Desember nanti di tahun 2026.
3: Ini satu hal yang positif sebetulnya. Bukan hanya dari sisi prestasi, tapi dari sisi bagaimana pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
4: Di bidang olahraga, kita rutin mengadakan liga sepak bola antar kelas ya.
0: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 31 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Nafla Naura. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendorong pembinaan atlet berprestasi cabang olahraga padel melalui kejuaraan daerah. Kejorda juga bertujuan menjaring atlet yang dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Berikut laporan M. Priam Budi, RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBI Provinsi Lampung menggelar kejuaraan daerah atau Kejurda Padel Lampung 2026 yang berlangsung di Dome Sport Arena. Kejuaraan perdana tingkat provinsi tersebut menjadi ajang pencarian bibit atlet sekaligus memperkuat pembinaan olahraga padel menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan langkah cepat PBPI Lampung yang baru dilantik namun langsung mampu menggelar penyelenggaraan kejuaraan daerah. Menurutnya, kejuaraan daerah menjadi bukti keseriusan organisasi dalam membangun pembinaan atlet melalui kepengurusan yang telah dibentuk di 15 kabupaten kota se-Provinsi Lampung.
2: Ya, tentunya kita berharap dengan padel ya, salah satu olahraga yang mempunyai fenomena muncul akhir-akhir belakangan ini, namun peminatnya cukup banyak, ini satu hal yang positif sebetulnya. Bukan hanya dari sisi prestasi, tapi dari sisi bagaimana pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dari sisi prestasi, tentunya Pemerintah Provinsi Lampung itu berharap dari padel akan muncul atlet-atlet yang berprestasi standar nasional.
1: Sementara itu, Ketua Pelaksana Kejuaraan Padel Lampung 2026, Rizka Martalina, menjelaskan kejuaraan tersebut menjadi ajang yang pertama kali digelar di Lampung, sekaligus menjadi ajang pencarian bibit atlet baru. Menurutnya, perkembangan padel di Indonesia masih tergolong baru, sehingga pembinaan sejak dini menjadi langkah penting untuk meningkatkan prestasi.
3: Bahkan kejuaraan daerah padel pun di Indonesia ini hanya Provinsi Lampung yang pertama kalinya mengadakan. Jadi kita untuk menemukan bibit-bibit atlet baru untuk menuju ke PON.
4: Nah, untuk antusias sendiri, pesertanya di berapa banyak?
3: Kita peserta ada 48 orang, terdiri dari 16 pasang laki-laki, 8 pasang perempuan, terdiri dari 7 kota dan kabupaten.
1: Selain itu, sebanyak 48 atlet mengikuti kejuaraan yang terdiri dari 16 pasang putra dan 8 pasang putri. Para peserta berasal dari 7 kabupaten kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Prinsewu. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Komitmen SMA Negeri 4 Kerinci dukung siswa jadi atlet berprestasi hingga tingkat nasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Atas Negeri 4 Kerinci terus menunjukkan komitmen dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berprestasi di bidang olahraga. Pihak sekolah secara konsisten memberikan dukungan penuh bagi para siswa yang memiliki bakat dan juga potensi sebagai atlet regional maupun nasional. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci Nelly Afrianti mengungkapkan, dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana dan juga pelaksanaan latihan, dispensasi akademik bagi siswa yang mengikuti pemusatan latihan ataupun kompetisi, hingga pendampingan dari tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci menyampaikan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi bakat minat siswa secara seimbang.
2: Saya sering menyampaikan kepada siswa bahwa prestasi itu tidak selalu akademik saja ya. Jadi prestasi itu ada prestasi akademik, ada non-akademik. Jadi setiap anak itu memiliki keunikan, memiliki bakat masing-masing. Sebagai salah satu bentuk dukungan SMA 4 Kerinci ya, ataupun support dari sekolah untuk kegiatan non-akademik ya, yang bersifat ekstrakurikuler seperti itu. Nah, di bidang olahraga kita rutin mengadakan liga sepak bola antar kelas ya.
1: Dukungan nyata ini terbukti berhasil memotivasi para siswa untuk terus mengukir prestasi dan membawa nama harum Kabupaten Kerinci di kancah yang lebih luas. Melalui sinergi antara guru dan juga orang tua, SMA Negeri 4 Kerinci optimis dapat terus menjadi wadah pencetak atlet berbakat yang siap bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Muhammad Desman, Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait mencetak atlet berprestasi di wilayah Blaja Sumba yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rizky, ya, mencetak atlet berprestasi menurut saya mulai dari pembinaan atlet sejak usia dini sangat penting agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara maksimal. Selain itu juga pemerintah, sekolah, klub olahraga juga dapat bekerja sama dalam menyediakan fasilitas latihan yang memadai, pelatihan yang berkualitas, serta dukungan moral dan finansial bagi para atlet. Di sisi lain, bahwa prestasi atlet tidak hanya bergantung pada bakat, tetapi juga pada disiplin, kerja keras, dan pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program pencarian bibit atlet, kompetisi yang rutin, serta pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi perlu terus ditingkatkan agar dapat memotivasi generasi muda untuk berprestasi di bidang olahraga. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, optimis akan lahir lebih banyak atlet berprestasi.

0: perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan atlet. Selain itu, ada kesempatan yang sama bagi atlet dari berbagai daerah agar potensi mereka dapat berkembang tanpa terkendala keterbatasan fasilitas.
1: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai upaya melindungi kawasan pesisir, sekaligus mewariskan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Selengkapnya disampaikan Septriyaningsih dari Stasiun Produksi Belitung.
1: Pagi, kita hari ini hari mangrove sedunia hari ini. Selamat untuk hari ini.
2: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai upaya melindungi kawasan pesisir sekaligus mewariskan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Ajakan tersebut disampaikan Kamarudin saat menghadiri kegiatan penanaman mangrove dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia tahun 2026 di Pantai Tambak, Kecamatan Damar, Belitung Timur. Ia menegaskan upaya menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kepedulian bersama menjadi kunci menjaga kawasan pesisir Belitung Timur dari kerusakan.
1: Anak kita, cucu kita harus jaga. Ya, kita boleh cari makan, tapi jangan merusak lingkungan. Itu yang paling penting. Tadi kita sudah kumpulkan anak-anak, sudah siap tanam. Tadi Bapak juga ada tanam berapa pohon. Mangrove ada 2 pohon, satu lagi cemara laut. Kalau cemara laut itu cepat. Sebentar aja sudah.
2: Ia berharap kegiatan penanaman mangrove tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem pesisir secara berkelanjutan demi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat di masa depan. Dari Manggar Belitung Timur, Septriyaningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari SP Belitung, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan sosialisasi cabur sasar pelajar meski fasilitas masih terbatas. Laporan selengkapnya disampaikan Romadona dari SP Waikanan.
1: Sejauh ini ya, perkembangan Panjat Tebing di Kabupaten Waikanan ya masih belum seperti kabupaten kota lainnya karena mungkin
2: cabang olahraga Panjat Tebing mulai diperkenalkan secara masif kepada generasi muda di Kabupaten Waikanan. Meski saat ini prasarana latihan belum sepenuhnya optimal, Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Waikanan tetap bergerak cepat melakukan sosialisasi khususnya di lingkungan pelajar. Ketua Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan Indra kepada RRI mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan semangat untuk menjaring bibit atlet baru. Saat ini terdapat dua lokasi utama yang dapat diakses oleh para atlet maupun pelajar yang berminat menekuni olahraga tersebut, yakni di Kecamatan Banjit dan Kecamatan Blamban Umpu. Kedua titik ini menjadi pusat latihan sementara bagi para peminat olahraga ekstrim tersebut sembari menunggu pengembangan infrastruktur yang lebih mumpuni di masa mendatang. Langkah sosialisasi ini diambil mengingat panjat tebing kini telah resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat pelajar.
1: Kalau mengenai sarana-prasarana kita masih belum standar lah, belum layak. Tapi tidak menghalangi prestasi anak-anak muda Waikanan untuk agar bisa berprestasi di bidang olahraga panjat tebing. Kita punya beberapa tempat yang bisa dipakai untuk latihan, di Banjit itu ada di Simpang Asam, terus di Blambangan itu ada di Umpu Bakti. Itu sih ya, walaupun sederhana, tapi setidaknya itu bisa dipakai untuk sarana latihan. Untuk prestasi sendiri, alhamdulillah, porprov terakhir kemarin juga panjat tebing itu mendapatkan 1 medali emas, 2 medali perak, 2 medali perunggu. Sejauh ini.

0: dan panjat tebing di Kabupaten Wai Kanan ya masih belum seperti kabupaten kota lainnya, karena mungkin di sekolah-sekolah khususnya itu kan olahraga panjat tebing belum dikenal. Baru tahun ini itu panjat tebing masuk ke dalam olahraga yang dipertandingkan di O2SN. Kami sendiri selaku Federasi Panjat Tebing Indonesia untuk pengurus Kabupaten Wai Kanan sedang menjalankan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar kiranya sekolah-sekolah itu bisa mengenalkanlah olahraga tersebut.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia Wai Kanan menargetkan agar olahraga panjat tebing tidak hanya dikenal sebagai hobi, tetapi meluas menjadi gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dengan dukungan sosialisasi yang konsisten, diharapkan akan lahir atlet-atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Wai Kanan di kancah regional maupun nasional. Dari Wai Kanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Wai Kanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pemerintah Kota Palembang mengajukan bantuan 50 unit armada pengangkut sampah ke Kementerian Lingkungan Hidup guna meningkatkan pelayanan kebersihan dan mengatasi keterbatasan armada yang ada. Berikut laporan reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang terus berupaya mengatasi persoalan sampah, salah satunya akan menambah armada pengangkut sampah. Langkah ini dilakukan karena jumlah armada yang tersedia saat ini dinilai belum mampu mengimbangi volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustain, mengatakan pemerintah Kota Palembang telah mengajukan bantuan pengadaan armada pengangkut sampah sebanyak 50 unit armada pengangkut sampah melalui pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan.
2: Tapi kami berupaya nanti di anggaran perubahan. Kami juga sudah mengajukannya di bantuan gubernur untuk tahun ini dan juga mengajukan ke pemerintah pusat sebagaimana arahan dari Pak Menteri Lingkungan Hidup pada saat beliau kunjungan ke Kota Palembang. Kalau kita bicara kebutuhan, kami mengajukan kemarin 50 armada, satu armada itu 1,5 miliar, jadi sampai 75 miliar.
1: Melalui rencana penambahan armada, pemerintah Kota Palembang berharap proses pengangkutan sampah dapat berjalan lebih cepat dan merata, sehingga pelayanan kebersihan kepada masyarakat semakin optimal dan penumpukan sampah di berbagai titik dapat diminimalkan. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: pendengar, kekeringan berpotensi melanda sejumlah wilayah. BPPD Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi siapkan langkah antisipasi. Berikut laporan Beni Wijaya dari Jambi selengkapnya.
1: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi apabila terjadi penurunan debit air selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi, Anari Hasiolan Sitorus, mengatakan BPBD telah menyiapkan personil serta berkoordinasi dengan PDAM untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan diantaranya Kecamatan Jambi Luar Kota atau Jaluko, Sungai Gelam, Kumpe, dan Taman Raja. Jika terdapat desa yang mengalami kekeringan, pemerintah desa diminta segera menyampaikan laporan kepada BPBD maupun PDAM agar distribusi air bersih dapat segera dilakukan.
2: Untuk pelaksanaan kekeringan ini, kami selalu koordinasi sama PDAM untuk menstandbykan air dan tanpa kendaraan. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan air, kami langsung mendorong agar bersama-sama TNI Polri, PDAM untuk mensupport airnya, Pak. Airnya ketika memang suatu desa terdampak kekeringan, segera pemerintah desa melapor, buat laporan surat seperti itu, Mas, kepada kami, tembusan ke PDAM boleh, sehingga desa itu kami langsung menurunkan anggota untuk langsung mendistribusikan sejumlah air yang dibutuhkan.
1: BPBD Muaro Jambi juga telah menyiapkan pola penyaluran air bersih dengan sistem terpusat, agar distribusi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Air akan disalurkan ke lokasi yang telah ditentukan, sehingga warga yang terdampak dapat mengambil kebutuhan air bersih secara bersama-sama. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan dan memastikan masyarakat mendapatkan pasokan air selama musim kemarau. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Tekan bau dan lalat, DLH Kaur optimalkan pengelolaan sampah TPA. Berikut laporan reporter Tendius Afriawan dari SP Bintuhan.
1: Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur terus mengoptimalkan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA melalui penerapan teknik controlled landfill. Langkah dan penimbunan sampah secara berkala ini ditujukan untuk menjaga kualitas lingkungan kawasan TPA agar tetap bersih dan ramah lingkungan. Teknis pengerjaannya dilakukan dengan memadatkan gunungan sampah menggunakan alat berat, lalu menutupnya rapat dengan lapisan tanah guna mencegah pembusukan terbuka. Kepala DLH Kabupaten Kaur Junaidi menjelaskan bahwa metode penutupan lapisan tanah ini efektif menekan bau menyengat serta memutus rantai perkembangbiakan serangga pembawa penyakit seperti lalat. Langkah ini sekaligus menjadi solusi ampuh dalam mengantisipasi dampak buruk tumpukan limbah bagi kesehatan masyarakat di sekitar kawasan permukiman. Sistem penimbunan tanah secara berlapang-lapang ini dinilai jauh lebih higienis dan terstandar dibandingkan dengan pola pembuangan terbuka konvensional.
2: Pengamanan ini memang sudah kita terapkan teknik control and fill, yaitu kita timbun sampah yang ada, kita padatkan, kemudian kita timbun dengan tanah agar sampah tersebut tidak menyebabkan bau lingkungan, baik itu penyakit dengan ditimbun, mudah-mudahan lalat-lalat yang ada di sampah tersebut dapat dikurangi.
1: Melalui komitmen pembendahan sistem di TPA ini, DLH Kaur berharap pengelolaan kebersihan di wilayah daerah dapat berjalan semakin modern dan berkelanjutan. Pihak dinas memastikan pengerjaan teknis pemadatan dan penimbunan ini akan terus diterapkan secara konsisten demi kenyamanan warga. Langkah kolaboratif serta pembendahan fasilitas kebersihan ini diharapkan mampu mewujudkan lingkungan Kabupaten Kaur yang asri dan bebas dari cemaran sampah. Tendius Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Bengkulu, Bisara Sianipar, bersama Sekretaris Akuatik Indonesia Kota Bengkulu, Al-Ghifari Syarif, mengenai persiapan turnamen swimming championship Piala Wali Kota guna persiapan mencetak atlet berprestasi.
1: Selamat sore pendengar Sebelajar Sumba dimanapun Anda berada. Saat ini kita telah terhubung dengan Sekretaris Akuatik Indonesia Kota Bengkulu, Al-Ghifari Syarif. Kita akan mengetahui seperti apa perkembangan dari persiapan turnamen swimming championship Piala Wali Kota tahun 2026.
2: Bengkulu Swimming Championship perebutan Piala Wali Kota 2026 ini akan dilaksanakan tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026.
1: Nah, apa tujuan dari kegiatan ini dan lokasi yang dipilih di mana?
2: Tujuan pelaksanaan ini terutama yaitu persiapan Kota Bengkulu untuk menyusun atlet-atletnya menuju ke Porprov Desember nanti di tahun 2026. Lokasi pelaksanaan nanti di Kolam Merah Putih, renovasi dari Kolam Presia yang lama, Jalan Sedap Malam.
1: Oke, nah kira-kira target dari peserta ini apakah dari kota itu sendiri, apa kita juga mengundang dari luar kabupaten kota?
2: Kebetulan karena event sekarang udah mulai banyak berkurang karena terkendala berbagai hal, maka kami melaksanakan untuk mengundang juga ada dari luar dari provinsi seperti Linggau, Musirawas, Pagar Alam.
1: Dan kelas-kelas apa saja yang diperlombakan?
2: Nomor-nomor yang akan diperlombakan itu ada nomor gaya bebas dari 50 meter, 100 meter, 200, 400, sampai 400, dan gaya kupu 50, 100, 200, gaya punggung 50, 100, 200, gaya dada 50, 100, 200, dan gaya ganti 200 dan 400. Dan nanti juga akan ada event estafet 4x50 gaya ganti putra, putri, dan 4x50 meter gaya bebas putra dan putra. Dalam event ini tidak hanya dalam race atau profesional secara kelompok umur, namun juga akan dilaksanakan event fun swimming, yaitu kategori umur pemula. Kita masih menggunakan venue yang lama, fasilitas peninggalan dari Porwheel 2019 kemarin, lintasan semua sudah disiapkan, fasilitas juga kita menggunakan fasilitas yang renovasi terbaru dengan ruangan-ruangan yang udah bersih, udah nyaman. Dan juga dalam persiapan kepanitiaan juga teman-teman sudah berkumpul dan bergerak di bidang masing-masing agar terselenggara dengan baik nanti event kedepannya. Yang jelas medali-medalinya udah dipesan, jersey juga udah bagus untuk panitia sejenisnya, dan juga persiapan yang paling jelas kepada atlet-atletnya. Yang jelas ini event yang penentuan sebagai para atlet yang akan mewakili Kota Bengkulu.
1: Demikian pendengar wawancara singkat ini, Bisara Sianipar melaporkan.

0: Dengan informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Saya Nafa Naura dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu, pamit undur diri dan selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim tumbuhan patikan Cina mampu menyembuhkan ambeien tanpa operasi. Nah, unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa penderita cukup duduk di air rebusan patikan Cina agar ambeien kempis, sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Penjelasan pakar menyebutkan bahwa daun patikan Cina memang memiliki sifat antiseptik dan juga dapat membantu meredakan luka atau peradangan, termasuk gejala ambeien. Namun hingga saat ini pendengar, belum ada penelitian maupun uji klinis yang membuktikan bahwa tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambeien secara total. Nah, penderita ambeien juga tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ikhwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

0: Hei, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hei, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada hal menarik nih. Ternyata sekarang Gen Z itu mulai melirik wisata budaya. Jadi nggak cuma fokus di dunia digital aja, mereka udah melirik wisata budaya. Nah, menurut Menteri Kebudayaan Fadlizon, minat anak muda sekarang itu terhadap pengalaman budaya yang nyata justru semakin meningkat. Nah, salah satu buktinya produk museum pasport yang dijual seharga Rp89.000 langsung ludes, bahkan sampai 20.000 eksemplar. Nah, fenomena ini menunjukkan kalau Gen Z ini sekarang juga suka sesuatu yang bisa disentuh, dikoleksi, dan juga punya nilai pengalaman, bukan sekedar konten digital. Nah, museum pasport sendiri pendengar dirancang sebagai semacam catatan perjalanan waktu mereka ini berkunjung ke museum, jadi sekaligus juga jadi kenangan-kenangan yang unik. Nah, kedepannya produk ini juga bakal tersedia di museum shop, IHA shop, hingga toko buku di berbagai daerah. Jadi wisata budaya ini sekarang bukan cuma soal belajar sejarah aja, tapi juga jadi bagian dari gaya hidup baru anak muda.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application,

Pendengar, kalau ngomongin soal lingkungan, sekarang tuh teknologi juga makin canggih bantu kita. Nah, salah satunya lewat aplikasi Monmeng yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, aplikasi ini digunakan untuk memantau kondisi mangrove. Dan menariknya, sekarang sudah dipakai di 27 negara dengan lebih dari 1.500 pengguna. Nah, lewat aplikasi ini masyarakat juga bisa ikut terlibat langsung sebagai citizen scientist. Jadi mengumpulkan data mangrove di lapangan secara real time. Nah, saat ini BRIN juga sedang mengembangkan Monmeng versi 3.0 supaya lebih canggih lagi, mulai dari fitur pemetaan, identifikasi jenis mangrove sampai dukungan berbagai bahasa. Nah, harapannya teknologi ini tuh bisa bantu pengelolaan mangrove yang lebih akurat dan berkelanjutan, sekaligus juga memperkuat peran Indonesia di tingkat global. Jadi menjaga lingkungan sekarang tuh bukan cuma tugas peneliti aja, tapi juga bisa jadi gerakan bersama. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

Pendengar, belakangan ini makin banyak masyarakat Bengkulu yang memilih bekerja ke luar negeri. Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu mencatat, pendengar, hingga 2026 sudah sekitar 4.000 warga menjadi pekerja migran Indonesia dan Jepang jadi tujuan favorit. Nah, kenapa Jepang? Karena pendengar, peluang kerja di sana tuh cukup terbuka, gaji juga lebih tinggi dan fasilitas kerjanya juga lebih baik dibandingkan banyak pekerjaan di dalam negeri. Tapi tetap ya pendengar, calon pekerja itu harus memenuhi syarat, mulai dari kompetensi, kemampuan bahasa, sampai prosedur resmi. Nah, menariknya pemerintah juga mendukung lewat pembiayaan dari Bank Bengkulu. Bahkan disiapkan dana hingga 20 miliar untuk membantu keberangkatan. Nah, harapannya banyak warga yang bisa bekerja ke luar negeri itu secara legal dan juga aman dan punya masa depan yang lebih baik. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kebersamaan Nafla di Bengkulu sore ini pendengar. Dan setelah ini juga akan ada rekan Harian Syah yang menyapa Anda di Bengkulu sore menjelang malam. Dan satu lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang, juga mengakhiri kebersamaan kita di Bengkulu sore ini. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Salam sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Ditemani oleh saya Haryansyah, kebersamaan kita nanti hingga pukul 24 nanti dari Bengkul sore ini untuk hari kedua ini, dan nanti akan lanjut di Bengkul malam ini. Untuk kami juga hadirkan musik informasi menemani Anda. Kalau Anda tadi lagi dalam perjalanan atau baru tiba di rumah, Udah bisa bersih-bersih ya kan, mau mandi, dan mumpung ini masih ada waktunya, kalau mau sholat maghrib juga silakan. Dan atau juga yang mau siap-siap ini untuk menyiapkan untuk makan malam lagi nih bersama keluarga, kami akan terus hadir menemani Anda dimanapun berada, yang bisa dengarkan kita di 92,5 FM, juga di aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.

0: Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor.

0: Kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
4: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
6: Bapak mau nanya apa?
7: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
8: Pembayaran komisi ini, Pak.
6: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruhkan? Oke.
7: Hati-hati. Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
6: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
7: Belum ada ya, Pak? Ya?
6: Punya siapa-siapa. Dan saya di sana menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
7: Oh gitu, Pak, ya.
4: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
8: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
9: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
8: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
10: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga

0: kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
2: At the regional level,
3: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPP menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
6: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Derjo mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri

0: Agus Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
1: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data pemilih kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 pemilih data. Kemudian web portal, 8 pemilih data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan yang diberikan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
0: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Macam-macam itu, apalagi di masalah umum demokrasi, politik, itu sangat riskan.
2: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di Arah Selatan, kemarin juga ada di Binjayu.
4: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan lain juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cirkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
3: Ini yang titik terakhir ya di Arah Selatan, kemarin juga ada di Binjayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sportif sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian konsepnya 511 untuk 17 kecamatan.
4: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Nugroho Ujoro Yudo, mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
5: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
4: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloglu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli, kami akan hadirkan di kesempatan

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersatu kita teguh, bercerai kita bersatu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, gak bisa nih bro. Aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro. UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan. Makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja. Atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh iya ya, bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya bro.
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca bro.
1: Kuilah,
0: gas bro.
2: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Pendengar, tadi sudah kami hadirkan informasi dari Pro 3 RRI dan sudah masuk waktu Isya untuk Kota Bengkulu sekitarnya. Dan kita masih akan terus lanjut kebersamaan ini. Untuk juga nanti kami akan lanjut ke Bengkulu malam ini pada pukul 20 nanti. Tetap di Pro 1 Bengkulu karena informasi dan inspirasi.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komentar.

Persatu mengumpulkan informasi dan inspirasi ini ke kabar dari rri.co.id dalam upaya mencegah potensi terjadinya peningkatan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di musim kemarau ini. Dari Polres Bengkulu Utara mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran hutan maupun juga lahan secara sembarangan. Imbauan ini disampaikan oleh Kapolres Bengkulu Utara AKBP Bakti Kautsar melalui kampanye pencegahan karhutla, dan masyarakat sama-sama diminta untuk menjaga lingkungan, juga mencegah munculnya titik api terutama di kawasan hutan dan juga lahan yang rawan terbakar. Dan ini juga selain untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga mencegah tentunya pembakaran hutan dan lahan ini, karena merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat berujung pada sanksi pidana. Jadi hati-hati ya, pelaku pembakaran hutan dan juga lahan dapat dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda hingga 15 miliar rupiah. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dan juga Kapolres mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan secara atau dengan cara dibakar ya. Karena ini mudah sekali untuk memicu terjadinya kebakaran, karena misalnya rumput-rumput kering yang dibakar jika terkena angin ini akan mudah merambat kemana-mana. Diingatkan juga jangan membuang puntung rokok sembarangan, terlebih puntung rokok yang belum mati. Terus juga meski kecil ya, dampak dari puntung rokok ini akan bisa membuat kobaran api yang besar, ditambah angin lagi gitu ya, dan ini akan jadi sulit dikendalikan. Termasuk juga untuk membakar sampah ya di area terbuka juga tidak disarankan. Jadi kalau memang terpaksa membakar sampah, biasanya harus ditunggu gitu dan sampai benar-benar padam dan disiram dengan air jika sudah selesai membakar sampah. Banyak ya untuk yang diperhatikan, karena dampak kebakaran ini tidak hanya merusak vegetasi, habitat, tapi juga menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat. Untuk itu berhati-hati, sama-sama saling jaga. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelah aku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu nggak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk. Aku nggak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu. Supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja, ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo. Masuk, Rin.
1: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi.
0: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
1: Loh, terus ini siapa yang masak?
0: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
1: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
0: Emang kamu berani?
1: Berani. Kan sama kamu.
0: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Ibu Rin, ibu datang lagi.
1: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
1: Yuk, dia masuk kamar.
0: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya. Tapi Rini mencegahnya.
1: Yuk, mau kemana?
0: Ibu, sebentar ya.
1: Tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
1: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
1: Ayu! Ayu, kenapa menangis?
0: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
0: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
0: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
0: Kemarin, aku ke makam Ibu.

0: Tidak ada bedanya sama sekali.
1: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
2: Hah? Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
1: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

www.bri.co.id. Jadi pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara ini juga terus mendorong penguatan sektor perikanan dan perlindungan terhadap nelayan. Setelah Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Enggano, pemerintah Bengkulu Utara kini mengusulkan 3 wilayah pesisir lainnya untuk mendapatkan juga program serupa di tahun 2026 ini. Dan 3 wilayah yang diusulkan ini, yakni Pasir Palik Kecamatan Air Napal, Serangai Kecamatan Batik Nau, dan juga Pasar Seblat Kecamatan Putri Hijau. Ya, saat ini usulan pembangunan KNMP di 3 wilayah ini juga masih dalam proses, juga menunggu tahapan verifikasi berikutnya dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara, Sugini, mengatakan usulan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas pengembangan kawasan nelayan sekaligus juga meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat pesisir. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP ya, yang terkait dengan pengembangan KNMP Enggano maupun 3 calon lokasi KNMP lainnya. Koordinasi ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kawasan nelayan, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan terhadap nelayan yang menjadi bagian penting dalam program ini. Jadi pemberian perlindungan jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan juga jaminan kematian atau JKM yang direkomendasikan bagi nelayan di Bengkulu Utara, khususnya nelayan yang berada di wilayah calon KNMP ini. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam memperkuat swasembada pangan melalui sinergi dengan pemerintah pusat juga seluruh pemangku kepentingan. Komitmen ini disampaikan di rapat koordinasi pertanian modern Advanced Agricultural System atau PSAAS Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Bengkulu di Wilayah Raya Semarak kami selalu. Dan Wakil Gubernur Mian mengatakan koordinasi ini menjadi momentum untuk menyelaraskan langkah dalam mendukung program prioritas nasional di sektor pertanian. Karena menurutnya modernisasi pertanian menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus juga memperkuat ketahanan pangan daerah. Dan apresiasi juga diberikan kepada jajaran Kementerian Pertanian khususnya yang membina wilayah Provinsi Bengkulu karena terus menghadirkan berbagai gagasan dan terobosan dalam pengembangan sektor pertanian. Dan tentunya Provinsi Bengkulu, pemerintah menyambut baik berbagai inovasi yang dihadirkan pemerintah pusat dalam mendorong transformasi sektor pertanian. Kolaborasi antara lembaga ini menjadi faktor utama agar berbagai program dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan informasi ini selengkapnya kami hadirkan juga di portal berita rri.co.id. Pendengar, nanti pukul 21 kita flashback ya ke Ruang Rindu untuk 2 jam ke depan. Jadi tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sarga Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1
0: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

di ruang rindu untuk edisi Jumat di penghujung bulan Juli 2026 bersama saya Haryansyah hingga pukul 23 nanti. Untuk kita ke ruang rindu mancanegara malam ini, flashback lagu-lagu di era 90-an juga awal 2000-an ya, seperti ini. Ini di awal-awal 2000-an lah ini. Santana featuring Rap Thomas with Smooth. Dan kita lanjut untuk kolaborasi dari duo vokal Destry and Babyface with Fire, tetap di Pro 1 Bengkulu.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor, jaga dirimu, jaga masa depan.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini yang bisa Anda dengarkan di 92,5 FM di aplikasi RRI Digital dan juga radio streaming di rri.co.id. Sudah hadir tadi Goo Goo Dolls with Iris. Kali ini kita ke Def Leppard with When Love and Hate Collide.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

band Gwen Stefani bersama rekan-rekannya di No Doubt with Don't Speak. Ini juga cukup hits ya. Tapi No Doubt kayaknya nggak eksis lagi kalau sekarang, kalau Gwen masih ya. Dan berikutnya kita ke TLC with No Scrub.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

The Cardigans juga hadir di Ruang Rindu malam ini ya. Ini juga dari soundtrack Romeo and Juliet with Love Fools. And coming up next we have Whitney Houston, My Love Is Your Love.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bilang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pincul aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke guys, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Selamat malam pendengar, kita di Cek Fakta pukul 22. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisikan tentang tautan yang juga menampilkan narasi mengklaim untuk mendaftar program bantuan tersebut, bantuan pendidikan dan perumahan periode 2026. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turunbackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan juga nomor telegram aktif. Setelah dimasukkan kata kunci program bantuan pendidikan dan perumahan 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke artikel yang berjudul keliru tautan pendaftaran bantuan pendidikan dan modal usaha dari Prabowo 2025. Dan artikel ini juga menyebut program bantuan pendidikan untuk jenjang universitas dari pemerintah antara lain Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar atau PIP, Beasiswa Unggulan 2025, Beasiswa LPDP, dan Kartu Jakarta Pintar Plus, KJP Plus. Dan juga kemudian ada artikel yang berjudul Penipuan Tautan Pendaftaran Rumah Gratis Program 3 Juta Rumah 2026. Dari laman-laman tersebut dijelaskan juga masyarakat yang ingin memperoleh rumah subsidi harus mengajukan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPRL FLPP. Dan untuk itu juga berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial yang mengklaim link pendaftaran program bantuan pendidikan maupun juga perumahan, untuk Anda cek kembali dan pastikan informasi yang beredar di media sosial Anda dapatkan kebenarannya hanya di Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bengkulu malam ini
3: bersama kami
2: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kita di baru kedua untuk Ruang Rindu malam ini ya, hingga pukul 23 nanti. Backstreet Boys juga hadir with All I Have to Give. Kita ke Hits Milk dari Mariah Carey, Always Be My Baby. Tetap di Ruang Rindu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
6: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar

0: smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi gak punya duit. Pinjol aja kali ya?
1: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
0: Mikir apaan sih bro?
1: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
0: Ingat, jangan gampang tergiur pinjol. Apalagi pinjol ilegal.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu. This I Promise You from NSYNC juga hadir. Dan kita langsung ke Michael Lawrence to rock with I'm Gonna Be Around.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ini salah satu lagu duet romantis manis terbaik ya. Finally Found Someone from Bryan Adams and Barbara Streisand. Yang satu ini juga jangan dilewatkan, Savage Garden, I Knew I Love You.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Masih kita di ruang rindu, ada Wet Wet Wet If I Never See You Again. Dan saya juga mau hadirkan satu lagu yang manis banget, make dari Vanessa Williams, Save the Best for Last.

Mendengar, sebelum berakhir saya punya satu lagi pungkasan untuk Ruang Rindu ini. Tapi kebersamaan di Bungkulu malam ini belum berakhir ya, hingga pukul 24 nanti. Masih saya temani. Ruang Rindu besok akan hadir lagi mulai pukul 21, hanya di Pro 1 Bengkulu. Dan terimalah ini penutup untuk Ruang Rindu edisi malam ini. From Richard Mort with Until I Found You Again. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama

kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Wewe, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
0: Gosip. Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pendengar, ada seorang anak muda berbicara dengan gurunya. Ia bertanya, "Guru, bisakah engkau tunjukkan di mana jalan menuju sukses?" Sang guru terdiam sejenak. Tanpa mengucapkan sepatah kata, sang guru menunjuk ke arah sebuah jalan. Anak muda itu segera berlari menyusuri jalan yang ditunjukkan sang guru. Ia tak mau membuang-buang waktu lagi untuk meraih kesuksesan. Setelah beberapa saat melangkah, tiba-tiba ia berseru, "Hah? Ini jalan buntu." Benar, di hadapannya berdiri sebuah tembok besar yang menutupi jalan. Ia terpaku kebingungan dan menyangka kalau dia salah mengartikan maksud sang guru. Kembali, anak muda itu berbalik menemui gurunya untuk bertanya sekali lagi, "Guru, yang manakah jalan menuju sukses?" Sang guru tetap menunjuk ke arah yang sama. Anak muda itu kembali berjalan ke arah itu lagi, tapi yang ditemuinya tetap saja sebuah tembok. Ia berpikir, ini pasti hanya gurauan, dan anak muda itu merasa dipermainkan. Emosi dan dengan penuh amarah, dia menemui sang guru. "Guru, aku sudah menuruti petunjukmu, tapi yang aku temui adalah sebuah jalan buntu. Aku tanyakan sekali lagi padamu, yang manakah jalan menuju sukses? Kau jangan hanya menunjukkan jari saja, bicaralah guru." Guru akhirnya berbicara, "Disitulah jalan menuju sukses. Hanya beberapa langkah saja di balik tembok itu. Siapa bilang tembok itu adalah tujuan akhir?"

Pendengar, sampai lagi kita di akhir kebersamaan untuk hari ini. Saya Haryansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi esok hari. Inilah program 1 RRI Bengkulu. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 1 mengudara melalui 92,5 MHz. Kembali kami hadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami di hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومواله. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Religi Pagi yang langsung disiarkan oleh program Masatu RRI Bengkulu. Insyaallah para pendengar RRI semua dalam keadaan sehat dan walafiat dan dapat mengawali kegiatan di pagi yang berbahagia ini dengan senantiasa zikrullah, dekat dengan Allah, hati insyaallah sakinah tenang, sehingga dalam kita mencari nafkah insyaallah dalam keridaan Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita perbanyak selawat insyaallah akan menambah keberkahan hidup kita. Ya Allah akan mudahkan setiap langkah dan ikhtiar kita. Allah akan ijabah setiap doa dan keinginan kita. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tip menghadapi futur. Tif itu adalah kiat-kiat, futur itu adalah rasa malas. Ketika kita futur, apa yang harus kita lakukan? Jadi ketika timbul rasa malas di dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Karena yang namanya manusia itu tidak akan selamanya semangat terus dalam hidupnya. Pasti ada masa-masa futurnya, rasa-rasa malasnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah memberitahukan itu. Kata Rasulullah, apa di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat itu ada juga masa futurnya atau masa turunnya. Kita kan sering, hari ini semangatnya nak bekerja. Besok mulai lemah, litak ni nak gawe. Jadi timbul rasa malas. Timbul penurunan semangat. Dan itu sudah takdir manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah tip bagaimana kita saat futur ya punya gairah lagi, punya semangat lagi. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqadihtada. Siapa yang masa futurnya kepada sunnah lagi, ia sungguh dapat hidayah. Jadi maksudnya, siapa ketika dia mendapatkan rasa malas, kemudian dia bergairah dalam hidupnya, maka insya Allah dia akan mendapatkan hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad. Dan siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnah, sungguh ia telah binasa. Artinya, menurut para ulama, ketika kita beribadah malas, ketika kita bekerja malas, ya, semangat totalitas kita turun dan sebagainya, berarti ada rasa futur di dalam diri kita. Maka ketika kita futur, misalnya ketika lagi semangat membaca Quran, ya, terus timbul apa, tidak semangatnya lagi gitu kan, ngantuk dan sebagainya. Maka segeralah kita taqarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Untuk semangat-semangat dan semangat terus di dalam diri kita. Ya, sehingga masa futur itu kemudian terusir di dalam diri kita. Ketika ada orang yang futur dari membaca Al-Quran, pindah baca Quran. Nah, seperti ini dia akan binasa. Jadi ketika dia baca Quran, dia malas. Tapi giliran baca Quran, baca Quran, dia semangat. Atau ketika baca Al-Quran, dia timbul rasa malasnya, tapi ketika lihat handphone dia semangat. Nah, ini yang celaka. Jadi mestinya dia mesti menjaga rasa futur itu untuk senantiasa dekat dengan Allah. Ya, paksakan. Insya Allah dengan pemaksaan diri itu ya akan melahirkan kekhusukan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghadapi putur atau rasa malas seperti itu dalam satu amalan, coba kita pindah kepada amalan lain yang kita semangat padanya. Ya, hal ini supaya kita berpindah dari sunnah menuju sunnah yang lain.

kebun kita tetap terjaga, sawah kita tetap terpelihara, dagangan kita tetap laris, misalnya kan begitu. Ya, kalaupun dalam ibadah misalnya, ya kalau misalnya zikir itu bosan, ya baca Quran. Kalau membaca Quran itu juga bosan, ya kita perbanyak istighfar dan begitu seterusnya. Jadi, dan futur itu ada yang sifatnya menyeluruh, ya. Dan ini sangat bahaya. Biasanya futur seperti ini akibat maksiat dan dosa. Jadi jangan sampai, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, kalau kita banyak maksiat, maka itu akan membuat hati kita lemah. Tada'aful qulub. Jadi hati kita ini akan menjadi lemah. Jadi al-ma'siyati. Jadi al-ma'asi. Kalau ilmu Qayyim itu mengatakan al-ma'asi tada'aful qulub. Jadi maksiat itu ternyata membuat hati kita lemah. Maka jauhi maksiat itu. Maksiat dari apa? Maksiat dari mata dan sebagainya. Nah, di saat itu apa yang harus kita lakukan? Pertama, segera kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kita bertaubat kepada Allah. Minta ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita berusaha untuk mujahadah, berjihad kembali untuk membiasakan amalan soleh yang sering kita kerjakan itu, yang kemudian mengusir rasa malas yang ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, kami akan berikan ia hidayah kepada jalan-jalan kami yang lain. Al-Ankabut ayat 69. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah, pergilah anda kepada orang-orang yang soleh atau orang seorang yang alim, pada ustadz atau mubali dan sebagainya, ya, yang insya Allah akan memberikan semangat dalam hidup kita, memberikan motivasi dalam hidup kita, sehingga rasa futur itu akan segera pergi di dalam kehidupan kita. Rasa futur itu akan segera hilang dalam diri kita. Kenapa? Karena ada support lain. Maka obat hati itu kan ada 5 perkara, ya. Tombo hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, apa yang pertama? Salat di awal waktunya. Yang kedua, baca Quran dan maknanya. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh dan sebagainya. Jadi kita cari orang-orang yang satu komunitas dengan kita, orang-orang yang soleh. Jadi kalau orang-orang yang soleh ini kemudian kita dekati, kita rangkul, insya Allah kita akan ikut menjadi soleh. Ada orang begini, oh, kalau kamu berteman kepada kulit kambing, maka kamu akan ketularan baun. Tapi ketika kamu berteman kepada tukang minyak wangi, maka kamu akan ikut wangi. Coba kita lihat, kalau kita salah pilih teman, kulit kambing berteman dengan beduk, dipukul kawan manjang. Tapi ketika kulit kambing ini berteman dengan Al-Quran, maka akan dicium, akan dimuliakan. Begitulah kita. Ya, jadi mari kita mencari kemuliaan ini dengan mendekati orang-orang yang soleh, dengan kita perbanyak zikir kepada Allah, dengan kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah kalau kita senang beristighfar, hati kita akan tenang, ya. Jadi rasa malas itu akan hilang. Ya terserah istighfarnya apa, misalnya

kalau ini yang kita lantunkan di tengah malam, habis maghrib atau sebelum maghrib, insya Allah ada sakinah di dalam hati kita. Perbanyak istighfar kepada Allah, rasa malas akan hilang. Ya, zikir begitu kan. Ya silakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi harus tetap stabil, walaupun pakai gigi satu, gigi dua, gigi tiga, gitu kawan kan, tetap kalimatnya, marijul hurufnya tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kemudian menghilangkan maknanya. Kalau ini yang kita lakukan, maka insyaallah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para pendengar RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita biarkan rasa putur ini terus menerus ya menghinggapi diri kita. Jangan biarkan futur atau rasa malas ini terus menghantui keimanan kita. Harus kita lawan. Kita harus terus bersemangat. Ya, kita ingin berusaha seperti para nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, berapa banyak para nabi yang berperang bersama sahabat-sahabatnya, mereka tidak lemah terhadap musuh yang menimpa mereka. Mereka pun tidak menjadi futur akibat daripada rintangan yang mereka hadapi. Tapi mereka terus bertawakal kepada Allah, dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Ali Imran ayat 146. Jadi para nabi saja berjuang dengan semangat ya untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi bagaimana kemudian kita menjadi pribadi yang sabar dalam ibadah. Pribadi yang sabar dalam ketaatan. Pribadi yang sabar dalam pekerjaan. Jadi tidak ada istilah sabar ada batasnya, tidak. Tapi bagaimana kita mengelola rasa sabar itu senantiasa untuk taqarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan biarkan rasa malus, rasa malas dalam diri kita. Banyak orang enggak mau bekerja. Kenapa? Karena dia beranggapan enggak level, malu. Ya. Mentang-mentang sudah S1 misalnya enggak mau lagi dorong gerobak jualan, enggak. Itu putur, itu rasa malas. Carilah rezeki itu dari mana saja, yang penting halalan thayyibah. Ya, kalau itu yang kita lakukan insyaallah ya Allah akan bukakan jalan. Mungkin walaupun tadi kita jual gorengan, tapi insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Kita akan menjadi pembuka pengusaha restoran yang besar dan sebagainya. Jadi hilangkan rasa futur, jemputlah rasa semangat di dalam diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, gak bisa nih bro. Aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro. UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan. Makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja. Atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh, iya ya. Bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya, bro?
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca, bro?
1: Kuilah.
2: Gas, bro.
3: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Sari berita. Program cetak sawah di Enggano dukung swasembada pangan nasional. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong percepatan pembangunan jalur rel kereta api menuju pelabuhan Pulau Bai. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, program cetak sawah di Enggano dukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
1: Pemerintah terus mempercepat program cetak sawah di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, program cetak sawah di wilayah tersebut telah menunjukkan perkembangan dengan luasan lahan yang masih dalam proses pengerjaan. Penanggung jawab swasembada pangan Provinsi Bengkulu, Andi Muhammad Idil Fitri mengatakan, tenaga ahli Menteri Pertanian telah meninjau langsung perkembangan program cetak sawah di Pulau Enggano. Menurutnya, terdapat sekitar 617 hektar lahan yang saat ini masih berproses, sementara sebagian lahan cetak sawah telah selesai dikerjakan, yaitu di Desa Malakoni, Banjarsari, dan Kahyapu.
2: Nah, yang di Enggano kemarin Pak Tenaga Ahli Menteri Pertanian hadir di sana melihat seperti apa progres untuk cetak sawah kita. Di sana ada 617 hektar sementara berproses, namun di sana cetak sawah yang sudah itu ada di Malakoni, di Banjarsari, ada juga di Kahyapu. Nah, di Kahyapu ini akses dari Enggano ke pos titik di Kahyapu itu jalannya yang itu tidak bisa dilewati. Kami berharap mungkin ada stimulan atau intervensi dari Pemprov Bengkulu atau paling tidak Kabupaten Bengkulu Utara supaya turun di sana.
1: Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala infrastruktur, terutama akses menuju lokasi cetak sawah di Desa Kahyapu. Andi menjelaskan bahwa kondisi jalan dari pusat Pulau Enggano menuju titik lokasi tersebut belum dapat dilalui sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan program. Ia berharap pemerintah Provinsi Bengkulu maupun pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat memberikan dukungan melalui intervensi pembangunan infrastruktur agar akses menuju kawasan cetak sawah dapat segera diperbaiki. Dengan dukungan tersebut, program cetak sawah di Pulau Enggano diharapkan dapat berjalan optimal dan berkontribusi terhadap pencapaian target swasembada pangan nasional. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Mendengar, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bengkulu mencatat hingga semester pertama 2026, baru dua pemerintah daerah yang mengajukan permohonan lelang aset, yakni Pemerintah Kabupaten Seluma dan Pemerintah Kabupaten Mukomoko. Dari pelaksanaan lelang tersebut, nilai pokok lelang yang menjadi pendapatan pemerintah daerah mencapai Rp126,3 juta rupiah, sedangkan bea lelang yang diterima KPKNL Bengkulu sebesar Rp34,8 juta rupiah. Kepala KPKNL Bengkulu Bagus Kurniawan mengatakan, masih minimnya pengajuan lelang aset dari pemerintah daerah disebabkan setiap proses lelang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan kepala daerah. Meskipun demikian, KPKNL optimis jumlah permohonan lelang akan meningkat pada semester kedua 2026 seiring bertambahnya kebutuhan penghapusan dan pemindah tanganan aset daerah. Di sisi lain, KPKNL Bengkulu juga mencatat penerimaan negara bukan pajak PNBP dari pengelolaan barang milik negara BMN hingga akhir Juni 2026 meningkat dari Rp2,8 miliar rupiah menjadi Rp3,58 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, KPKNL telah menyelesaikan penilaian terhadap 843 objek aset milik pemerintah daerah dengan total nilai mencapai Rp1,259 triliun rupiah sebagai bagian dari proses pemindah tanganan aset sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong percepatan pembangunan jalur rel kereta api menuju pelabuhan Pulau Bai guna mendukung efisiensi distribusi batu bara dan pengembangan kawasan industri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Puspa Sekararum.
3: PT Bukit Asam atau PTBA yang berpusat di Tanjung Edem, Sumatera Selatan menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu bahwa pembangunan jalur rel kereta api Bengkulu menuju pelabuhan Pulau Bai menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini karena Bengkulu dinilai memiliki potensi besar menjadi jalur logistik dan distribusi ekspor batubara yang lebih efisien. Selama ini distribusi batubara dari kawasan tambang di Sumatera Selatan lebih banyak mengarah ke Lampung dengan jarak sekitar 460 km. Sedangkan jika dialihkan melalui pelabuhan Pulau Bai Bengkulu, jarak tempuhnya hanya sekitar 200 km. Perbedaan jarak ini dinilai akan menekan biaya logistik serta meningkatkan efisiensi distribusi hasil tambang. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu tidak hanya mengusulkan pembangunan rel kereta api kepada Kementerian Perhubungan, namun juga menyampaikan usulan kepada staf Kementerian Sekretariat Negara agar diterbitkan arahan Presiden atau semacam impres untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Pulau Bai, termasuk pembangunan jalur rel kereta api yang akan menunjang pengembangan kawasan industri. Asisten 2 Setda Provinsi Bengkulu Eradini mengatakan berdasarkan hasil perhitungan panjang jalur rel kereta api yang diperlukan dibangun untuk menghubungkan Lubuk Linggau dengan Kota Bengkulu hanya sekitar 98 km. Panjang ini dinilai lebih memungkinkan untuk direalisasikan dibandingkan pembangunan jalur baru dengan lintasan yang lebih panjang. Saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu tindak lanjut dan keputusan dari pemerintah pusat atas pengusulan pembangunan rel kereta api tersebut. Pemprov berharap pemerintah pusat dapat menyetujui sekaligus mengambil alih pembiayaan dan melaksanakan pembangunan. Namun apabila belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pemprov mengungkapkan telah menjalin koordinasi dengan pihak swasta yang menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi dalam pembangunan jalur rel kereta api.
4: Sudah ada pihak swasta yang menyatakan siap kalau mereka diberi kesempatan untuk melakukan pembangunan itu. Kan itu. Nah, tapi kita kan tidak bisa serta-merta. Apalagi dari segi kewenangan, kita pemerintah tersebut tidak kewenangan di situ. Oleh sebab itu kita tetap hanya meminta kepada kementerian untuk difasilitasi. Nah, tinggal pihak kementerian apakah mau dilakukan sendiri, dikerjakan sendiri, atau kita melibatkan pihak swasta lainnya.
5: Ini kementerian mana nih Pak?
4: Perhubungan. Ya, karena ini kan tetap perhubungan yang menjadi di sektor perhubungan. Nanti di dalamnya Bappenas bisa ikut dan Antara juga bisa masuk dan sebagainya seperti itu.
3: Meski demikian, pelaksanaannya tetap menunggu arahan dan keputusan pemerintah pusat mengingat wewenang pembangunan jalur kereta api berada di tingkat nasional. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan. Infrastruktur pendukung di kawasan Pulau Bai termasuk pembangunan jalur rel kereta api yang akan menunjang pengembangan kawasan industri. Asisten 2 Setda Provinsi Bengkulu Eradini mengatakan berdasarkan hasil perhitungan panjang jalur rel kereta api yang diperlukan dibangun untuk menghubungkan Lubuk Linggau dengan Kota Bengkulu hanya sekitar 98 km. Panjang ini dinilai lebih memungkinkan untuk direalisasikan dibandingkan pembangunan jalur baru dengan lintasan yang lebih panjang. Saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu tindak lanjut dan keputusan dari pemerintah pusat atas pengusulan pembangunan rel kereta api tersebut. Pemprov berharap pemerintah pusat dapat menyetujui sekaligus mengambil alih pembiayaan dan melaksanakan pembangunan. Namun apabila belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pemprov mengungkapkan telah menjalin koordinasi dengan pihak swasta yang menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi dalam pembangunan jalur rel kereta api. Meski demikian, pelaksanaannya tetap menunggu arahan dan keputusan pemerintah pusat, mengingat wewenang pembangunan jalur kereta api berada di tingkat nasional. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan. Meski demikian, pelaksanaannya tetap menunggu arahan dan keputusan pemerintah pusat, mengingat wewenang pembangunan jalur kereta api berada di tingkat nasional. Puspa Sekararum.
0: Pendengar, sebanyak 853 mahasiswa peserta kuliah kerja nyata KKN dari Universitas Bengkulu dan Universitas Lampung resmi ditarik setelah penuntasan pengabdian selama 45 hari di Kabupaten Kaur. Prosesi penarikan mahasiswa KKN berlangsung di halaman Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Kaur. Mahasiswa yang menyelesaikan KKN terdiri dari 847 mahasiswa Universitas Bengkulu dan 6 mahasiswa Universitas Lampung yang mengikuti program kolaboratif di Kecamatan Maje. Selama berada di Kabupaten Kaur, mereka melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat di 93 desa yang tersebar pada 11 kecamatan. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengatakan apresiasi kepada Universitas Bengkulu atas komitmennya menjalin kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Kaur melalui program KKN. Menurutnya, keberadaan mahasiswa telah memberikan kontribusi nyata melalui berbagai inovasi dan kegiatan pemberdayaan yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Ia juga mengapresiasi Universitas Lampung yang turut mengirimkan 6 mahasiswa untuk berkolaborasi bersama mahasiswa UNIP di Kecamatan Maje. Menurutnya, sinergi antar perguruan tinggi tersebut menjadi langkah positif dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Pendengar, pemerintah dan generasi muda jadi kunci menjaga kelestarian lingkungan di Kota Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zilviani.
5: Kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim dan persoalan sampah. Pemerintah berharap melalui kebijakan edukasi serta program pelestarian lingkungan, sementara generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan yang menggerakkan aksi nyata di tengah masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Anhar Amin, mengatakan keberhasilan menjaga lingkungan tidak dapat bergantung pada pemerintah semata. Keterlibatan masyarakat, khususnya kalangan muda, menjadi kekuatan utama dalam membangun budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Bengkulu terus mendorong berbagai program pengelolaan sampah, penghijauan, serta edukasi lingkungan di sekolah maupun komunitas. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup yang ramah lingkungan sejak dini.
6: Kita berharap belajar dari alam, sesungguhnya dengan pengolahan sampah, kemudian kan akan berdampak pada iklim kan, kita, dan tentu akan berdampak pada masa depan kebersihan Kota Bengkulu. Ya, saya pikir ya, peran generasi muda merupakan salah satu peran penting ya, bagaimana kemudian pemuda ini juga kemudian memiliki habit kebiasaan terkait dia memperlakukan sampah dengan kebiasaan hari-hari menjadi modal besar. Ketika generasi muda berkarakter, kemudian melakukan kegiatan memilah sampah dengan sebaik-baiknya. Jadi generasi muda sekarang harapan kita bahwa generasi muda yang peduli dengan sampah. Karena bicara sampah pasti bicara kepedulian. Dan kami ya, tentu berharap bahwa generasi muda sekarang, generasi yang luar biasa ini dapat peduli dengan sampah.
5: Aksi sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah dari rumah, menanam pohon, hingga menjaga kebersihan sungai dan kawasan publik merupakan kontribusi nyata yang dapat dilakukan setiap warga. Kebiasaan tersebut diyakini akan memberikan dampak positif jika dilakukan secara konsisten dan melibatkan lebih banyak komunitas. Kepala DLH Kota Bengkulu juga berharap semangat menjaga lingkungan terus berlanjut.
0: Mendengar, masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Mendengar, Direktorat Jenderal Pajak DJP Bengkulu dan Lampung menemukan tingkat kepatuhan pajak perusahaan sawit dan tambang batu bara di Bengkulu masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat sektor sawit dan batu bara merupakan salah satu penyumbang utama aktivitas ekonomi di Provinsi Bengkulu. Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, menjelaskan bahwa indikator yang menjadi perhatian bukanlah tax ratio, melainkan corporate tax turnover atau CTTR, yaitu alat ukur untuk membandingkan besaran pajak yang dibayarkan perusahaan terhadap omset usahanya. Karena itu, pihaknya menghimbau hampir 100 perusahaan sawit agar melakukan pembetulan sehingga minimal mencapai rata-rata nasional.
7: Nah, kemarin sudah kumpulkan dari berbagai macam sumber, segala macam, maka ini yang kita dorong sekarang adalah pendekatan persuasif dulu ke para wajib pajak. Ayo lakukan pembetulan. Nanti kita juga akan berkirim surat kok ke WPBP itu. Ayo di data-datanya dilengkapi, IUP-nya segala macam gitu ya. Kok cuma himbauan? Enggak. Ini langkah awalnya adalah himbauan. Nanti langkah berikutnya tentu ada namanya SP2DK, terus kemudian kalau SP2DK juga tidak selesai dan datanya kuat, kita bisa usulin ke pemeriksaan dan seterusnya. Harapan saya, nggak sampailah di pemeriksaan. Jadi cukup nanti dengan himbauan, dengan konseling seperti ini, teman-teman sudah bisa melakukan pembetulan.
0: Menanggapi kemungkinan melibatkan aparat penegak hukum dalam penagihan pajak, Sigit menegaskan hingga saat ini DJP belum memiliki mekanisme pemberian surat kuasa khusus kepada aparat penegak hukum seperti kejaksaan untuk melakukan penagihan. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa PPSP, kewenangan penagihan secara paksa merupakan kewenangan khusus jurusita pajak. Oleh karena itu, pihak DJP masih mengkaji berbagai aspek hukum sebelum membuka kemungkinan mekanisme tersebut agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pendengar, kemeriahan menyambut kemerdekaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa. Warga desa antusias berlatih voli untuk mengikuti turnamen antar desa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aisyah Dini.
8: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana semarak mulai terlihat di berbagai desa. Beragam persiapan dilakukan oleh masyarakat untuk menyambut perayaan 17 Agustus, salah satunya dengan menggelar latihan bola voli sebagai persiapan menghadapi turnamen antar desa. Seperti yang dilakukan oleh warga Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, setiap sore lapangan di Desa Selasih dipenuhi warga dari berbagai kalangan, mulai dari pemuda, orang dewasa, hingga para ibu-ibu turut ambil bagian dalam latihan yang berlangsung penuh semangat. Salah seorang warga Desa Selasih, Marliana, mengatakan sejak satu minggu terakhir, warga Desa Selasih sudah mulai rutin melakukan latihan untuk meningkatkan kekompakan dalam mengikuti turnamen voli antar desa yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Kaur. Tidak hanya turnamen voli untuk kategori putra dan putri saja, namun ada juga turnamen sepak takraw dan sepak bola. Desa Selasih pun juga ikut berpartisipasi dalam dua turnamen tersebut. Marliana mengaku, setiap tahunnya Desa Selasih tidak pernah ketinggalan untuk mengirimkan tim-timnya mengikuti perlombaan antar desa ini. Menurutnya, hal ini dilakukan bukan untuk mencari siapa yang paling hebat, namun untuk memeriahkan Semarak menyambut perayaan 17 Agustus. Ia berharap tim voli, tim takraw, dan tim sepak bola dari Desa Selasih dapat bertanding dengan sportif.
9: Ini nampaknya desa kita nih dari setiap sore udah mulai rame latihan voli. Nah, itu untuk apa, Bu?
10: Untuk persiapan lomba Agustus.
9: Oh, ini memang lomba antar desa atau cak mana, Bu?
10: Iya, antar desa.
9: Di se-Kabupaten Kaur ya, Bu?
10: Iya.
8: Dengan semakin dekatnya peringatan 17 Agustus, semangat kemerdekaan kian terasa di setiap sudut desa. Masyarakat berharap perayaan tahun ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kesatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong sebagai warisan para pejuang bangsa. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Mendengar, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Saridewi menegaskan, koordinasi sejak tahap perencanaan menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah PISEW. Hal ini disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi awal tim pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat dan perjanjian kerjasama PKS program PISEW Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum. Erna mengatakan pembangunan yang

0: nyata bagi masyarakat.
1: Saya berikan apresiasi juga, pengerjaan PISU ini beberapa tahun terakhir cukup baik. Kenapa ini membaik dan membaik? Karena memang koordinasi kita lakukan di awal. Di awal dilakukan koordinasi, di tengah dilakukan, hingga nanti selesainya pun kita evaluasi dan monitoring. Udah benar belum nih yang kita lakukan? Hand in hand together, saya yakin dan percaya bahwa semuanya pasti bisa hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan hasilnya tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat.
0: Lebih lanjut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Provinsi Bengkulu ini berharap sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, pelaksana kegiatan, dan masyarakat terus diperkuat sehingga program PISEO mampu mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di Bengkulu. Terlebih dengan kolaborasi, semua pihak akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, Kapolres Kaur kembali ingatkan warga tidak bakar lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Tenius Afriawan.
2: Kepala Kepolisian Resort Kaur memberikan imbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kaur untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Peringatan dini ini digencarkan sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi ancaman bahaya kekeringan sepanjang musim kemarau. Seluruh warga dan petani diimbau secara tegas untuk tidak membuka area pertanian maupun perkebunan dengan cara dibakar dengan alasan apapun. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menegaskan bahwa tindakan preventif jauh lebih efektif dibandingkan dengan upaya pemadaman di area rimba yang sulit dijangkau. Pihaknya mengingatkan bahwa pembakaran lahan secara sembarangan dapat merusak ekosistem, memicu gangguan kesehatan pernapasan, hingga merugikan ekonomi daerah. Selain pembakaran lahan, hal-hal sepele seperti membuang puntung rokok sembarangan di area semak sering juga diingatkan menjadi pemicu utama munculnya titik api.
3: Sudah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau ini, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono SKM Teropsla menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kaur agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan dengan alasan apapun. Kapolres Kaur mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar.
2: Guna mempercepat penanganan di lapangan, warga juga diminta segera melapor ke polsek terdekat atau menghubungi layanan hotline 110 jika menemukan kobaran api. Terlibatan aktif dari jajaran masyarakat desa dinilai sangat krusial dalam memotong potensi meluasnya kebakaran di kawasan pedalaman. Melalui sinergi yang kuat antara masyarakat, TNI Polri, dan pemerintah daerah, Kabupaten Kaur diharapkan tetap aman, sehat, serta bebas dari bencana asap. Tendus Aprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar. Pengadilan Agama Bintuhan secara resmi meluncing aplikasi Bisa Bintuhan Smart Application sebagai salah satu inovasi berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung informasi digital peradilan pada Kamis kemarin 30 Juli 2026. Panitera Pengadilan Agama Bintuhan, Hapi Pian menjelaskan, aplikasi Bisa hadir sebagai wujud komitmen Pengadilan Agama Bintuhan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui layanan yang lebih cepat, mudah, efektif, efisien, dan transparan, serta akuntabel. Dirinya menjelaskan inovasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat pencari keadilan serta mendukung optimalisasi kinerja aparatur keadilan. Launching aplikasi Bisa menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan peradilan modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Ia menambahkan, melalui semangat inovasi dan pelayanan prima, Pengadilan Agama Bintuhan akan terus menghadirkan berbagai terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili Kerawang Kerja, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Rahyu, perakirawan cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu, dari 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong Kepahiang, Bengkulu Tengah, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong Kepahiang, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian, suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk yang aktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, dan mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Seluma, dan Bengkulu Selatan, serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
1: Itu dia tadi pendengar informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh rekan Rahyu, perakirawan cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu. Untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu memantau informasi cuaca setiap harinya dari website BMKG atau aplikasi info BMKG.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.